0: dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis bagi...
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
2: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
4: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di...
3: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
1: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
5: Laporan khusus.
6: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
7: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
6: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen, kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
7: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu, sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
2: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
7: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
5: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
7: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
8: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
9: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
10: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya,
11: peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Nah, untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
1: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martaroki yang dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
14: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pemang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Lalu untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitu pun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Ria Sinta melaporkan langsung dari Antam Sipori. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
15: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Mendengar demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 90,9 Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Persatu, sebelum melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, berikut ada informasi cuaca dari BMKG untuk wilayah Lampung dan sekitarnya. Dan saat ini Zahra sudah terhubung bersama dengan Kak Iqbal dari BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak Zahra.
0: Iya, bagaimana kabarnya Kak Iqbal?
1: Alhamdulillah baik Kak. Kak Zahra bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Zahra juga baik. Boleh Kak silakan dipaparkan untuk informasi cuaca di daerah Lampung hari ini Kak.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kami dari BMKG kembali menyapa pendengar untuk memberikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Kamis 24 September 2026. Secara umum, angin bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Suhu udara secara umum berkisar antara 19 hingga 29 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat dan sekitarnya, suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 40 hingga 94%. Pada pagi hari ini, wilayah Lampung kami pantau didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan dan Lampung Timur. Kemudian untuk siang hingga sore hari, diperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesisir Barat, Lampung Utara, dan Wai Kanan. Pada malam hari, kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan, masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Utara, Wai Kanan, Tulang Bawang Barat, dan Tulang Bawang. Dan untuk dini hari kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar sekalian dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Pendengar dapat mengupdate informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Atau pendengar juga dapat berkunjung ke laman website kami di lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan ke Kak Zahra.
0: Baik, terima kasih Kak Iqbal atas informasinya dan selamat beraktivitas kembali Kak Iqbal. Dan pendengar Pro 1, demikianlah informasi cuaca BMKG untuk wilayah Lampung dan sekitarnya. Tetaplah waspada terhadap perubahan cuaca dan sesuaikan juga aktivitas Anda hari ini. Tetap bersama kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
4: Mister Capreng nih.
3: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
5: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
3: Wah, apa aja tuh?
5: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
3: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
5: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
6: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus, nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
6: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi dengan Zara Rizkila. Dan sebenarnya memasuki periode yang seharusnya kita ini identik dengan musim kemarau, tetapi pendengar, hujan ini masih dapat terjadi di sejumlah wilayah di Lampung. Dan kondisi ini tentu menjadi perhatian karena masyarakat perlu memahami bahwa datangnya hujan pada musim kemarau bukan berarti seluruh risiko yang berkaitan dengan cuaca dan hidrologi juga otomatis berakhir. Dan pendengar, hujan yang turun dengan intensitas dan juga durasi tertentu tetap dapat menimbulkan sejumlah dampak, mulai dari jalan yang licin, genangan, hingga potensi banjir dan longsor di wilayah yang memiliki kerawanan tertentu. Dan di sisi lain juga pendengar, perubahan pola hujan juga berkaitan dengan pengelolaan air, pertanian, dan juga ketersediaan sumber daya air, dan juga kesiapan masyarakat untuk menghadapi perubahan kondisi cuaca. Oleh karena itu pendengar, informasi mengenai kapan hujan berpotensi terjadi, seberapa besar intensitasnya, wilayah mana saja yang perlu mewaspadai dampak, serta bagaimana masyarakat dan pemerintah mengantisipasinya, ini menjadi sangat penting. Lalu pendengar, seperti apa sebenarnya kondisi cuaca di Lampung saat ini dan mengapa hujan masih dapat terjadi ketika sebagian wilayah berada pada periode musim kemarau? Apa saja sebenarnya potensi bencana yang perlu diwaspadai dan bagaimana fenomena ini dapat dilihat dari sisi tata kelola sumber daya air? Dan pagi ini kita akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber dari perspektif yang berbeda-beda, bersama dengan Ibu Eva Nur Hayati, MSI, PMG Madya, selaku Koordinator Bidang Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lampung. Selanjutnya juga ada Bapak Wahyu Hidayat sebagai Analis Kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, serta juga ada Bapak Insinyur Muhammad Hakim Seduputra, STMT, selaku Dosen Prodi Rekayasa Tata Kelola Air dan Terpadu ITERA. Dan mungkin di sini Zahra coba sapa dulu ya, Ibu Eva Nur Hayati. Halo, selamat pagi Bu.
1: Halo, selamat pagi juga Mbak Zahra.
0: Zahra Bu.
1: Iya. Mbak Zahra atau Baris panggilannya?
0: Zahra Bu panggilannya.
1: Oke, siap Mbak Zahra.
0: Oke, kabarnya sehat, baik Bu. Alhamdulillah, Ibu kabarnya sehat Bu?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Terima kasih ya Bu sudah terhubung dengan kita di Studio Pro 1. Oke, dan juga di sini yang ada di studio Zahra bersama dengan Bapak Wahyu Hidayat. Halo Pak, selamat
2: Halo,
0: pagi.
2: Halo, hai, selamat pagi.
0: Iya, apa kabar Pak?
2: Fine, sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan juga di sini ditemani dengan Bapak Muhammad Hakim Seduputra. Selamat pagi Pak.
3: Halo, selamat pagi Mbak Zahra.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak?
3: Alhamdulillah baik Mbak Zahra.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat juga ya Mbak Zahra.
0: Alhamdulillah sehat Pak. Baik, mungkin kita akan langsung membahas ya tentang materi kita pada hari ini. Dan mungkin untuk mengawali perbincangan kita nih di hari ini, mungkin diawali dari Ibu Eva. Mungkin bisa dijelaskan Ibu bagaimana sebenarnya kondisi cuaca di Lampung pada saat ini. Apakah masih musim kemarau atau sudah memasuki musim hujan sebenarnya Bu?
1: Oke, terima kasih Mbak Jahra. Saya panggil Mbak ya.
0: Iya siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun.
0: Ya pun.
1: Saya sapa dulu ya. Baik Mbak Zahra, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari tim BMKG izin menyampaikan terkait kondisi saat ini. Mbak Zahra tadi, apakah ini sudah masuk musim hujan atau bagaimana, atau masih di musim kemarau, gitu, dengan keadaan yang saat ini terakhir kita pantau, kok di musim kemarau yang sudah dikatakan panjang lah ya, durasinya cukup panjang, ini kok kemarin tiba-tiba ada hujan yang sebagian wilayah Lampung terkena gitu, maksudnya distribusinya cukup rata ya. Walaupun ya hanya di beberapa spot, tapi pada umumnya orang sudah merasakan wah ada hujan nih gitu. Alhamdulillah gitu. Ya mungkin dari sisi ini alhamdulillah mungkin berkat dari doa sholat istighosah ya terkabul. ikhtiar kita ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau dilihat dari sudut pandang kami secara ilmu BMKG-an. Ini kami monitoring. Ternyata, nah, seolah kayak dikecoh ya kita ini saat ini kondisinya. Padahal memang dari pihak BMKG menjelaskan ya sebelum-sebelumnya prediksi kami terkait musim kemarau ini masih ada potensi berlanjut ini gitu kan. Walaupun keputus kemarin sempat ada hujan, berlanjut sampai kurang lebih bulan November gitu Mbak ya. Ini masih ada dalam kategori musim hujan, musim kemarau maaf. Yeah. Nah, kenapa ini kemarin terjadi demikian gitu ya? Ada namanya apa? Kejadian fenomena hujan di tengah ini puncak loh, puncak musim kemarau bulan September ini kan. Gambaran dari BMKG. Nah, kalau dilihat dari segi apa namanya update kami terlihat dari data suhu anomali suhu muka laut. Di sini kalau dilihat apa namanya indeksnya ini masih menunjukkan suhu yang cukup dingin. Artinya di sini potensi untuk pembentukan dari konvektif ya awan konvektif ini berpeluang kecil ya gitu untuk terjadi. Cuman kemarin karena ada kejadian penambahan asupan masa uap air dari aktifnya ini Mbak apa namanya gelombang Rossby. Nah, gelombang Rossby di sini artinya gelombang di atmosfer ya. Sifatnya ini dapat memicu cuaca ekstrim atau hujan lebat. Sehingga dalam kategori ini bisa terjadi kapan saja, maksud dalam arti khususnya karena dia itu apa ya? Penjalaran gelombang ini dia pendek gitu. Sifatnya juga hanya lokal. Sifatnya tuh sporadis kalau dalam hujan itu artinya dia itu akan masa untuk terjadinya itu hanya beberapa hari. Paling maksimal itu sekitar 4 sampai 5 hari. Dan kita bisa rasakan kemarin kan mendung gitu ya dari tanggal berapa tuh? 20 ya, 20 dan sampai kemarin ada kejadian hujan di tanggal 22, 23. Nah, itu paling maksimum tanggal 24 ini aja udah clear gitu. Mendung-mendung 25 itu udah kemarau lagi gitu kan. Artinya fenomena ini dikatakan oleh BMKG hal yang normal. Artinya bukan suatu hal yang anomali gitu. Jadi musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan gitu ya. Untuk peluang terjadinya hujan itu tetap ada, tapi kategori intensitas yang dimaksud apakah sudah mencukupi atau memenuhi kriteria dari masuk musim hujan apa belum gitu kan. Nah, ada beberapa kriteria yang disampaikan BMKG terkait masuknya awal musim hujan itu apabila nilai dari akumulasi curah hujan dari dasarian 1, misalkan dasarian kita ya saat ini udah hujan nih, apakah nilai itu misalkan di atas 50, kemudian nanti diikuti oleh dasarian atau 10 hari kemudian, kemudian diikuti lagi dasarian berikutnya, minimal ada 2 dasarian berikutnya yang mengikuti, berarti berturut-turut ada 3 dasarian itu misal sudah di atas 50 mm curah hujannya. Nah, artinya itu berarti sudah bisa dikatakan suatu wilayah itu masuk musim hujan, seperti itu. Jikalau kebalikannya dia masih kurang dari nilai itu ya, kriteria itu, berarti masih ada pada posisi musim kemarau gitu. Itu Mbak.
0: Terima kasih Bu Eva atas penjelasannya. Dan mungkin sekarang kalau misalnya kita lihat dari sisi kebencanaan ya Pak, ketika hujan turun nih pada periode kemarau ini, sebenarnya ada nggak sih potensi bencana yang menjadi perhatian dari BPBD Lampung itu sendiri?
2: Iya, makasih Mbak Zahra. Bencana itu sebetulnya sebuah fenomena yang bertemu dengan kerentanan ya. Jadi ada fenomena anomali berupa hujan dan fenomena itu bertemu dengan kerentanan baik itu wilayah maupun struktur sosial masyarakat. Terjadi dia bencana tuh. Nah, kita juga cukup terkejut sebetulnya karena banjir yang terjadi di Tanggamus itu cukup besar sebetulnya ya, Mbak. Jadi jenisnya banjir bandang, terjadinya di 22 September hari Selasa. Dia menghantam 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kota Agung Barat dan Kecamatan Sumberjo. Ada beberapa desa yang terdampak. Di Kota Agung Barat ada Desa Belu, Desa Negara Batin, Desa Kanyangan, dan Desa Tebak Bunuk. Ada 4 desa di Kecamatan Kota Agung Barat dan 2 desa di Kecamatan Sumberjo.
0: Oke.
2: Nah, penyebabnya di Kecamatan Kota Agung Barat itu luapan Sungai Wai Belu. Jadi Sungai Wai Belunya meluap. Kemudian Kecamatan Sumberjo sumber bahaya karena terjadi luapan Sungai Wai Mincang. Nah, dampak dari peristiwa ini itu di Kecamatan Kota Agung Barat itu 3 unit rumah rusak ringan.
0: Okay.
2: Rusak ringan ya. Kemudian yang terdampak 150 KK. Cukup banyak sebetulnya. Iya. Kemudian jangan lupa bukan cuma pemukiman, dia juga merendam 50 hektar kurang lebih lahan pertanian, lahan perkebunan tepatnya ya. Mm-mm. Kemudian di Kecamatan Sumberjo juga ada jembatan penghubung yang mengalami kerusakan. Dan ada fasilitas pendidikan juga yang mengalami kerusakan, yaitu Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'ruf di Pekon Margodadi, Sumberjo. Okay. Nah, yang meninggal hilang dan mengungsi nihil ya, tidak ada yang meninggal, tidak ada yang hilang gitu. Namun efek dari bencananya sendiri membutuhkan penanganan yang segera. Kita butuh alat ekskavator, butuh pembersih lumpur pasca banjir, dan butuh dukungan sembako bagi warga yang terdampak.
0: Baik.
2: Nah, mengingat fenomena ini cukup jarang terjadi, kalau saya nggak boleh bilang ini nggak lazim, di saat musim kemarau kita mengalami banjir bandang gitu ya. Nah, fenomena cuaca yang tadi berupa anomali hujan yang diceritakan oleh Mbak Eva, walaupun secara umum kita masih di bawah 50 mililiter per dasarian, di 3 dasarian ya, jadi masih belum masuk musim hujan sebetulnya, masih di musim kemarau, tetapi hujan yang sporadik seperti diceritakan berupa fenomena hidrometeorologi tadi itu menimbulkan peristiwa bencana yang terjadi di Tanggamus. Cukup mengejutkan bagi kita, dan artinya apa? Kalau kita perhatikan lagi, sebetulnya fenomena ancaman bencana itu dapat terjadi jika syarat-syarat terjadinya bencana terpenuhi. Jadi nggak melulu harus pakem terhadap fase tertentu. Kita juga pernah mengalami fenomena yang cukup unik ketika kita mengalami kemarau basah, kalau ingat teman-teman. Jadi fasenya kemarau tapi hujan terus, gitu. Setahun dua tahun yang lalu kan kita fasenya kemarau tapi kok hujan terus gitu ya. Yang diwaspadai kebakaran hutan dan lahan kok hujan gitu. Ternyata itu kemarau basah menurut teman-teman BMKG. Okay. Nah sekarang kita berada di fase kemarau, belum turun hujan sebetulnya secara signifikan, tetapi ada anomali yang mengakibatkan debit air yang turun tinggi mengakibatkan banjir bertemu dengan kerentanan wilayah.
0: Okay.
2: Sehingga terjadilah bencana. Jadi saya menghimbau bahwa fenomena bencana masih sangat mungkin terjadi, dan satu-satunya cara yang bisa kita tempuh adalah meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk dengan menekan kerentanan melalui informasi cuaca.
0: Okay.
2: Nah, hujan yang anomali tadi sebetulnya bisa diketahui beberapa saat sebelum hujannya turun kalau kita mengikuti info BMKG. Masalahnya adalah di sini nih titik kerentanan kita. Informasi ini tidak terdistribusi sampai ujung-ujung masyarakat yang berada di zona bahaya. Kita tahu informasinya, tetapi PR-nya adalah bagaimana mendiseminasi, mendistribusikan informasi ini supaya orang siap-siap gitu. Ini yang menjadi PR. Nah, ini bagian dari apa ya, PR besar di media komunikasi bencana. Bagaimana dalam waktu yang singkat informasi peringatan dini bisa terdistribusi kepada masyarakat secara luas.
0: Betul.
2: PR bareng-bareng nih.
0: Iya.
2: Dan RRI itu konsisten untuk ngomongin soal bencana, saya pikir bagian ikhtiar dari itu.
0: Betul.
2: Makasih Mbak Zahra.
0: Baik, terima kasih Pak Wahyu atas jawabannya. Dan mungkin sekarang kita beralih ke Mas Muhammad Hakim Sedo. Ya, mungkin bisa dijelaskan gitu dari perspektif tata kelola air nih. Bagaimana sebenarnya kita ini bisa melihat fenomena hujan yang terjadi ketika sebagian wilayah masih berada dalam periode kemarau?
3: Baik, terima kasih Mbak Zahra. Sebetulnya kalau kita melihat kejadian hujan di saat kemarau, ini bukan hal yang aneh ya, seharusnya bukan yang fenomenal. Karena pada dasarnya sendiri musim itu kan musim mengikuti, musim adalah kecenderungan, musim kecenderungan dari iklim pada suatu wilayah, suatu waktu tertentu. Sedangkan hujan sendiri kejadian pada atmosfer dalam jangka waktu yang sangat pendek. Okay. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ditambah lagi dengan kondisi kita kan, kondisi mengenai perubahan iklim, perubahan permukaan. Nah, ini semua juga mendukung jadi anomali dari cuaca tadi yang udah disebutkan sebelumnya ya. Anomali saat musim kering, musim kemarau hujan, saat musim hujan kok nggak ada hujan. Nah, itu jadi terjadi berbagai macam anomali seperti itu kan yang kita hadapi saat ini. Tapi jadi buah pikir kita sebetulnya bukan masalah hujannya, bukan masalah keringnya, tapi bagaimana permukaan kita siap untuk menerima hujan tersebut. Bagaimana keadaan permukaan kita ketika terjadi hujan? Ini ada hujan menjadi manfaat bagi kita semua, atau justru malah sebaliknya menjadi bencana buat bagi kita seperti yang terjadi di Tanggamus tadi.
0: Betul.
3: Nah, itulah. Nah, itu butuh kebijakan kita bersama ya, kedewasaan kita bersama dalam mengelola dan memberdayakan permukaan kita, sehingga permukaan kita bukan menjadi media bencana bagi alam ini ketika terjadi hujan ataupun kemarau yang kita alami saat ini.
0: Oke.
4: Okay. Gitu. Ini harus jadi jasa ekosistem justru.
3: Ah, betul, betul Bang Wahyu.
0: Oke, okay, siap kalau begitu. Dan lalu nih kembali ke Bu Eva Nur Hayati, mungkin bisa dijelaskan juga nih Bu. Untuk prediksi musim kemarau dari BMKG Lampung ini terjadinya sampai kapan ya kira-kira Bu?
1: Oke, okay. Baik Mbak Zahra.
0: Yeah.
1: Kalau melihat dari sisi prediksi kami musim kemarau ini, tadi sudah kita disinggung ya di awal, ini masih berpeluang hingga bulan November.
0: Okay.
1: Jadi ini bulan apa? September ya, Oktober, November ini kita masih mengencangkan harus benar-benar hemat air ya, sampai kurang lebih di bulan ya November Desember sebenarnya kalau dari prediksi kami ini. Bahkan ada beberapa wilayah nih yang sampai menyeberang ke tahun awal-awal tahun 2027 itu. Okay. Sekitar iya, sampai ada beberapa wilayah tuh, khususnya di wilayah Lampung Selatan bagian selatan ya. Panengahan, Palas, Bakauheni itu loh, sampai ke Merbau, Mataram. Kemudian sedikit ke wilayah Lampung Timur di daerah mana itu, Jabung. Nah, kurang lebih sekitar itu. Nah, itu paling akhir lah artinya gitu ya, untuk batas akhir dari musim kemaraunya gitu. Dan okay. Jadi kalau dilihat dari wilayah-wilayah ininya, distribusinya sebenarnya tidak merata ya Mbak Zahra. Jadi mulai dari Barat, bagian barat itu untuk musim hujannya aja ya, ini kita bahas pasti berlanjut ke musim hujan ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada tadi sudah disinggung ke musim kemaraunya kapan terakhirnya. Jadi ada prediksi untuk awal musim hujan tahun 2026-2027 itu di wilayah Lampung, di wilayah barat itu sekitar bulan Oktober, pencarian 2 atau pertengahan Oktober Mbak Jengra.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu sekitar wilayah pesisir barat, Lampung Barat, sebagian Tanggamus ya. Kemudian masuk ke lanjut ke November. Nah, ini hampir secara umum bulan November ini kita sudah mulai merambah ke bagian tengahnya, itu mulai kanan, Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah ya.
0: Iya.
1: Dan kita termasuk di wilayah Bandar Lampung, Metro gitu kan, sebagian besar ke apa namanya ini, Bandar Lampung, Metro, sebagian kecil Lampung Timur, Lampung Tengah. Nah, itu di Desember pertengahan kemudian ya kita ya.
0: Iya.
1: Kemudian wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan sebagian Lampung Timur ini lebih cepat satu dasarian ya di awal Desember, kurang lebih seperti itu. Okay. Ini untuk prediksi awal musim hujannya, Mbak.
0: Oke. Okay. Oke, baik, terima kasih Bu. Dan mungkin nih kalau misalnya kembali ke Pak Wahyu ya, kalau misalnya kita membicarakan nih tentang risiko bencana alam gitu. Nah itu bagaimana sih sebenarnya BPBD ini dalam memetakan potensi risiko seperti misalnya ada banjir, genangan, longsor maupun pohon tumbang misalnya akibat hujan dan juga angin. Karena kan tadi sudah menyinggung tentang musim hujan gitu ya Pak ya.
2: Ya kalau pohon tumbang, nah ini yang agak sulit sebetulnya. Kita pohon tumbang itu kan sangat kondisional ya. Jadi secara umum BPBD Provinsi Lampung itu melakukan kajian tentang risiko bencana.
0: Okay.
2: Ada dokumen dan album petanya namanya KRB, dokumen KRB, kajian risiko bencana, ada album petanya. Kita mengidentifikasi 13-14 jenis ancaman di Lampung sebetulnya.
0: Okay.
2: Termasuk varian-varian banjir, mulai dari banjir genangan, banjir bandang, banjir rob. Sama-sama banjir tapi awal mula penyebab kejadiannya bisa berbeda banget itu. Nah, termasuk juga kita mengidentifikasi itu di provinsi dan kabupaten kota. Jadi provinsi bikin, kabupaten kota juga bikin tuh yang namanya dokumen KRB tadi. Jadi secara umum sebetulnya risikonya sudah ada kajian soal itu. Termasuk daerah-daerah yang berpotensi mengalami bencana tertentu. Jadi secara umum lokasinya udah diketahui itu. Nah, yang menjadi titik kerentanan seperti saya bilang tadi, fenomena cuaca yang tadi disampaikan sama pembicara-pembicara sebelumnya bahwa perubahannya singkat, pendek, tetapi juga punya potensi ancaman bencana, itu yang menjadi titik kerentanan kita. Bertemu dia dengan kerentanan di darat nih. Nah, jadi fenomena cuacanya mendukung untuk terjadi hujan deras sebagai hazard, sebagai ancaman bahayanya, di bawah ada kerentanannya. Maka bertemulah dia menjadi peristiwa kejadian bencana. Ini yang memang jadi tantangan supaya informasi peringatan dininya terdistribusi. Tetapi terlepas dari itu sebetulnya teman-teman BPBD di kabupaten kota memang secara SOP itu berpiket 7/24.
0: Okay.
2: Kami itu semua BPBD Kabupaten Kota tuh piket 24 jam.
0: Okay.
2: Sabtu, Minggu, tanggal merah, Lebaran Haji, Lebaran Idul Fitri, semua kita gak pernah kosong.
0: Okay.
2: Nah, peristiwa kejadian bencana tentu bisa direspon ya. Namun, kalau kita berorientasi point of view-nya ke pengurangan risiko bencana, mestinya kerja-kerja prabencana itu menjadi sebuah pilihan yang mendapatkan porsi lebih banyak. Jadi kita itu tidak menjadi warga yang kagetan melulu gitu ya.
0: Okay.
2: Tidak menjadi pihak yang selalu terkejut. Nah, seperti saya terkejut pagi ini ngeliat, wah ada banjir ya gitu. Nah, jadi akibatnya apa? Investasi kita di prabencana sangat mempengaruhi respon saat tanggap darurat. Nah, tentu kalau kita mau bicarakan di sesi ini akan sangat kurang waktunya. Tetapi kita membutuhkan kerja-kerja besar terhadap pengurangan risiko bencana, mulai dari bagaimana tata kelola lahan dilakukan, bagaimana aliran air dipastikan itu bagus, tidak ada dam yang rusak, tidak ada tanggul yang jebol. Ini kan ada tanggul yang rusak juga nih. Kemarin itu yang bikin banjir itu airnya melimpas. Nah, hal-hal yang seperti ini yang perlu kita kerjakan. Dan sebaiknya kita itu melihat siklus bencana itu sebagai siklus yang sirkular. Muter dari pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana, menjadi pra bencana baru. Nah, prakteknya kita semua masih sering melihat siklus bencana itu sebagai siklus linear. Dari A sampai Z, dari start to finish. Kita tuh sibuk di saat kebanjiran, tapi setelah bencananya melandai dan selesai, seolah kita melupakan itu dan gak ngapa-ngapain gitu. Mestinya setelah puncak bencana terjadi dan kita lakukan pasca bencana, kita masuk ke pra bencana baru, kita obrolin nih. Kita diskusikan, kita sesuaikan lagi perencanaannya sehingga musim hujan selanjutnya kondisinya udah lebih siap.
0: Betul.
2: bukan stop ketika bencananya selesai. Nah, okay, pendekatan hit and run seperti yang sudah sering dilakukan itu yang harus dikoreksi. Mm-mm. Bahwa penanggulangan bencana itu siklusnya linear. Okay. Kapan ngomongin banjir? Ya saat masih kering dong.
0: Iya. Yeah.
2: Biar persiapan banjirnya ready. Kalau ngomongin banjir saat banjir sudah selutut, ya terlambat itu. Betul. Dan itu kita harus hentikan siklus itu. Okay. Supaya kita lebih siap ke depannya.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih ya, Pak. Lalu juga nih kalau misalnya kita membicarakan tentang hujan ya. Hmm. Sebenarnya seberapa penting sih intensitas dan juga durasi hujan nih dalam menentukan apakah air hujan ini bisa menjadi sumber daya yang bermanfaat atau justru malah menimbulkan masalah? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Hakim Sedo ya.
3: Boleh. Oke. Okay. Terima kasih Mbak Zahra. Seberapa penting intensitas hujan?
0: Iya.
3: Kalau kita katakan sangat penting ya, sangat penting sekali intensitas hujan tersebut. Nah, tapi turunan dari intensitas hujan tadi dalam ilmu hidrologi tidak hanya intensitas hujan menjadi perhatian kita, tapi banyak variabel lainnya seperti durasi hujan, kemudian distribusi hujan, tata ruang, distribusi ruang hujan ya, kemudian dan juga daerah tata kelola permukaan, okay, yang menerima hujan tersebut, tata ruang dari penerima hujan tersebut. Nah, itu semua yang menjadi variabel dalam terjadinya hujan. Kalau dikatakan penting, sangat penting sekali. Justru ini yang menjadi output akhirnya. Dia akan menjadi bencana atau menjadi manfaat bagi kita ketika semua terjadi, ketika semua tadi variabel tadi siap dalam menerima, dalam ketika terjadinya hujan, dalam menerima hujan, tentu ini akan menjadi manfaat bagi kita. Tapi ketika semua tadi variabel tadi tidak sinkron ya, tidak terintegrasi dan baik, malah menjadi bencana. Contoh terutama pada tata kelola ruang yang menjadi penerima hujan ini. Mm-mm. Ketika tata ruang tersebut tidak siap, tidak bisa mengelola secara efektif.

0: Kalau dua-duanya prima, banjir itu bisa ditekan resikonya. Masalahnya daya dukung lingkungan kita turun terus. Nah, ini PR besar nih untuk memulihkan kembali daya dukung lingkungan kita, supaya yang disampaikan Mas Hakim tadi, tata kelola di bawahnya nih,
1: betul,
0: itu bisa lagi prima gitu ya. Dan bahayanya kalau ini makin memburuk dengan alih fungsi lahan, dengan apa namanya semenisasi di mana-mana, pilihan orang untuk membuat semen dan paving block ketimbang tanah dan tidak membuat biopori misalnya. Nah, yang kayak gini nih mesti apa ya? Mesti bareng-bareng kita benahi gitu loh, Mbak Zara.
1: Iya benar sih. Karena memang harus tetap stabil juga gitu ya.
0: Iya, bawahnya harus ready karena kalau hujannya secara umum tetap, tapi kemampuan daya dukung lingkungan terus turun, ya banjir pasti terjadi terus gitu. Apalagi kalau hujannya meningkat dan daya dukung lingkungannya makin turun, nah itu hazardnya tinggi, vulnerability-nya atau kerentanannya makin rendah, R-nya risikonya makin besar, nggak linear.
1: Seperti itu ya.
0: Itu yang terjadi. Makanya kalau orang tua suka bilang, eh dulu mah hujan segini mah belum banjir ya, sekarang hujan sedikit banjir. Yang salah bukan hujannya.
2: Betul.
0: Tapi yang disampaikan oleh Mas Hakim tadi, di bawahnya itu udah semrawut. Nah, ini yang harus kita PR besar untuk ngebenahin.
1: Membenahi kondisi lingkungan sekitar, yes. Ya, Pak. Ya, oke. Baik pendengar, dan kita mungkin akan rehat sejenak ya setelah break lagu yang satu ini. Tapi untuk pendengar yang ingin bertanya nih, dapat menghubungi kami di line telepon 0721-269-720 ataupun mengirimkan ke WhatsApp kami di 0811-720-7909. Dan kami akan kembali lagi setelah lagu yang satu ini.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kembali lagi nih masih di Lampung Menyapa di pagi hari ini, masih bersama dengan Zara Rizkila dan juga masih ditemani oleh Ibu Eva Nur Hayati MSI PMG Madya selaku koordinator bidang observasi data dan informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, dan juga masih ada Bapak Wahyu Hidayat selaku analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, beserta juga ada Bapak Insinyur Muhammad Hakim Saduputra STMT sebagai dosen prodi rekayasa tata kelola air terpadu ITERA. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih di WhatsApp Pro 1. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Rani yang bertanya, sebenarnya seberapa penting sih kolaborasi antara BMKG, BPBD, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan juga masyarakat dalam menghadapi risiko hidrometeorologi? Dan mungkin bisa dijelaskan dari masing-masing, mungkin dari Ibu Eva terlebih dahulu.
1: Oke, baik, Mbak Zahra, terima kasih. Seberapa penting kolaborasi ya untuk kita mendistribusikan info BMKG ini? Kalau misalkan kita tahu terkait informasi BMKG ini ya, maksudnya diseminasi informasi BMKG ini, kami dari pihak BMKG sendiri sudah melakukan update ya, karena memang itu totalitas untuk pelayanan kami di sana gitu, update informasi BMKG ke berbagai media sosial terutama di situ. Nah itu cuman masalahnya kan tadi disampaikan oleh Pak Wahyu terkait bukan kepedulian ya, artinya apa, peluang untuk bukan peluang namanya apa, penyampaian ini ke ranah masyarakat yang benar-benar belum paham atau bagaimana, itu seolah belum nyampe gitu kan, belum terdistribusi sampai ke sana gitu artinya. Nah, ini memang sih tugas kami bersama ya selaku instansi terkait juga BPBD, BN pada nasional penanggulangan bencana ya. Tapi di sini kami di atas itu sudah membuat koordinasi terkait diseminasi informasi ini. Dan ketika ada yang terjadi misalkan kejadian kayak tsunami, nah itu ya, itu kami sudah menghimbau kepada para stakeholders seperti BPBD, itu ada himbauan khusus gitu kepada instansi terkait. Itu sekarang 10 menit itu kami infokan di aplikasi info BMKG terkait peringatan dini tsunami pada level berapa. Nah itu seperti itu halnya, contohnya. Kemudian untuk untuk cuaca ekstrim, nah itu kami infokan juga terkait peringatan dini cuaca ekstrim yang dikeluarkan oleh stasiun meteorologi. Nah itu pokoknya terkait dari diseminasi informasi ini sudah kami lakukan seoptimal mungkin. Tapi mungkin masalahnya di sini yang akan menjadi pertanyaan berikutnya adalah PR bersama itu tadi yang disinggung oleh Pak Wahyu. Nah ini mungkin ini adalah suatu hal yang menjadi belum kami gali itu sampai ke situ. Tapi dalam tugas BMKG sendiri kami juga menyiapkan atau menjembatani ya informasi dari literasi info iklim ini. Sudah kami usahakan ke para kelompok-kelompok tani, para penyuluh pertanian bagi informasi iklimatologi ya khususnya. Ini dalam kegiatan-kegiatan sosial kami di lingkungan dinas-dinas pertanian terkait awal musim tanam, kemudian puncak musim hujan, kayak gitu-gitu. Kami udah distribusikan informasi ini dalam kegiatan terapi iklim dan sekolah lapang iklim seperti
2: ya SLI-nya. Sekolah lapang iklim. Bu Eva, SLI-nya sangat mendukung, sangat membantu itu Mbak. Kalau bisa durasinya ditambah deh, setahun bisa 2-3 kali misalnya. Karena teman-teman petani itu sangat ngandelin ya informasi iklim dari produk dari BMKG, karena mereka kan perlu pola tanam, musim tanam dimulai kapan dan seterusnya. Jadi SLI itu dirasakan manfaatnya banget loh, Mbak, sekolah lapang iklim itu.
1: Iya. Untuk sekolah lapang iklim sendiri ini Pak, bukan kami yang mau membatasi, karena memang ini kan arahannya dari pusat terkait anggaran juga ya Pak. Jadi selama ini tetap kami ini menjadi suatu hal yang utama kegiatan ini, apa namanya, anggaran itu ada gitu dikeluarkan, tapi ya itu ada keterbatasan, mungkin Bapak Ibu paham ya, ada efisiensi anggaran gitu kan saat ini. Jadi kemungkinan ini peluang untuk dilakukan kegiatan seperti ini setahun sekali ini Pak, gitu.
2: Yeah.
1: Tapi dalam, ya maksud keterbatasan dan anggaran.
0: Oke, okay. Okay, siap. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Wahyu maupun dari Pak Hakim?
2: Ya, Mbak Zara, kupikir kolaborasi menjadi hal yang penting ya, menjadi keywordnya. Dan okay, selama ini sebetulnya BMKG, PVMBG, dan BPBD itu ada di satu grup WhatsApp yang sama.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sebetulnya real time-nya informasi peringatan dini, perubahan cuaca, segala macam itu kami langsung dapat karena satu grup WA dong. Okay. Dibagi.
1: Sudah ya Pak ya?
2: Sudah. Ya. Terima kasih banget ini.
1: Iya.
2: Dan itu juga kita diseminasi melalui apa namanya, Pusdalop BPBD Provinsi Lampung, dan kita sebar melalui Reels di Instagram sebetulnya. Jadi biar masyarakat lebih mudah untuk mengaksesnya tanpa harus mendownload aplikasi tertentu, kita manfaatkan sosial media. Jadi teman-teman pendengar RRI yang pasti sebagian besar punya Instagram itu follow BPBD, follow BMKG, follow PVMBG ya.
0: Betul.
2: Sebagai sumber informasi bencana yang otoritatif.
0: Oke, benar.
1: Itu.
0: Iya sih,
1: karena itu, Pak, tak menambahkan sedikit itu terkait dari pihak BMKG sendiri itu kan sudah melakukan ini apa namanya? Komunikasi kami di info BMKG itu sudah mulai ini belum? Kurang lebih masyarakat tuh.
2: Iya,
1: info BMKG.
2: Aplikasi info BMKG sih kalau saya ada di handphone dan sangat membantu karena cuaca hujannya itu per jam loh Mas.
0: Iya.
2: Jadi
0: update-nya per jam.
2: Jadi per jam di lokasi tertentu itu keluar curah hujannya dan status bahayanya.
0: Betul.
2: Tetapi bagaimana nih mainstreaming dari info BMKG supaya orang tuh banyak yang pakai aplikasi ini?
0: Iya ya, tinggal bagaimana kita menyebarkan gitu ke masyarakat ya. Kalau misalnya kita ini punya aplikasi yang sudah terjamin validitasnya.
2: Ini kalau saya begitu cek handphonenya, jangan-jangan ada yang nggak punya aplikasi yang informasi
1: peringatan dini. Jangan-jangan Mbak Zahra sendiri ini yang nggak punya.
0: Kalau saya mah sudah punya itu Bu, pasti. Karena mau kemana-mana juga sekarang ngandelinnya dari info BMKG. Benar. Oke. Okay,
2: nggak lucu ya kebasahan di jalan ya?
0: Iya. Oke, karena mungkin ada tambahan lagi dari
3: mungkin sedikit deh Mbak Zahra. Ya selama ini kita kan berjalan sendiri-sendiri ya, Bang Wahyu, benar ya? Di mana kebanjiran berjalan sendiri, kekeringan berjalan sendiri, dan juga yang ngurusin data nih BMKG mengenai cuaca iklim berjalan sendiri, BPBD pun sama, hingga dinas SDA PUPR yang bergerak di bidang infrastrukturnya yang harusnya terintegrasi juga dalam satu kesatuan nih, saling membangun, ini semua berjalan sendiri. Maka saya sangat setuju dengan Bang Wahyu dan Bu Eva tadi, sebenarnya kita itu sangat penting sekali ya, integrasi antar setiap seluruh pihak tadi hingga instansi juga dalam mengedukasi masyarakat terkait sumber daya air, tata kelola air, dan kebencanaan ini, supaya bisa lebih terintegratif, efektif, dan efisien ya dalam pengelolaan sumber daya airnya.
0: Okay.
3: Seperti itu.
2: Ya, okay, baik. Benar banget, ini tantangan ya. Yang disampaikan Hakim tadi, Mas Hakim, adalah gimana caranya ini lebih terintegrasi OPD tadi yang dilihat. Tapi juga kampus juga banyak produknya sebetulnya, tetapi bagaimana produk kampus ini bisa dipakai oleh kita sebagai pengambil kebijakan gitu ya.
0: Okay.
2: Kemudian bagaimana produk-produk dari kampus ini juga bisa dipakai oleh masyarakat. Dulu itu ada namanya teknologi tepat guna misalnya, yang menjadi apa pilihan untuk menerapkan teknologi tertentu secara murah dan sederhana di banyak tempat. Nah ini harus jadi pola-pola baru yang harus diterapkan ya.
0: Okay.
2: Ditunggu banget nih kampus bikin teknologi tepat guna, deteksi banjir misalnya gitu. Atau yang di komunitas apa yang bisa dikerjain. Kita kan punya Des Tanah dan Katana misalnya.
0: Okay.
2: Tetapi juga PR tadi supaya pembangunan yang dilaksanakan juga bernuansa pengurangan risiko bencana.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Itu juga okay. Penting.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Dan mungkin karena keterbatasan waktu ya di akhir sesi ini mungkin bisa nih sebagai penutup ya. Oh. Ada pesan bersamakah kepada masyarakat Lampung dalam menghadapi kondisi cuaca yang semakin dinamis? Boleh dijawab. Silakan
3: Oke, okay, saya dulu ya.
0: Boleh.
3: Bawa izin ya. Para pemirsa RRI 9,09 FM, ayo. Kita sebagai masyarakat dan juga pemerintah, pihak terkait, pihak yang berwenang ya, mari kita ubah mindset kita terkait sumber daya air, terkait hujan dan juga terkait bencana ini. Marilah kita ubah mindset kita bahwa hujan ini, hujan alam ini sebetulnya hanya ya sudah apa adanya, seperti itu, berjalan apa adanya. Tinggal kita manusia yang mengelola dan menjalankan, menggunakannya bagaimana kita mampu lebih bijak ya, lebih arif dalam mengelola sumber daya air. Misalnya dari hujan tadi, hujan ini obrolan di balik layar dengan Bang Wahyu ya. Hujan kan seperti itu aja adanya. Dari zaman dulu hujan fluktuatifnya, hujan deras, hujan sedang, hujan ringan. Jadi ubah mindset kita, banjir itu bukan karena hujan sebetulnya, tapi karena yaitu kembali ke permukaan kita, tata guna lahan, tata ruang kita yang harusnya bisa mengelola sumber hujan yang datang tadi. Jangan jadi bencana ataupun jadi kekeringan ketika tidak adanya hujan. Pada prinsipnya air tadi, air hujan datang, bagaimana kita mampu menampungnya, bagaimana kita mampu menyimpannya, memanfaatkannya, dan kembali lagi kita mampu mengalirkannya ya, mengalirkannya secara lancar, efektif ke badan-badan air atau ke muara-muara sungai, laut dan sebagainya. Dan ini tentu akan berjalan seimbang, berjalan dengan sempurna jika semua pihak berjalan, bergerak untuk menyadari ini ya, menyadari ini dari masyarakat juga, dari pihak terkait berwenang, dan juga dari tentunya dari pemerintah yang memiliki regulasi, memiliki aturan, sehingga bisa menerapkan seluruh aturan ini dengan baik dan sesuai ya, sesuai dengan perencanaan kita. Kurang lebih gitu ya Bang Wahyu. Mohon tambahan koreksinya bila ada.
2: Benar kali itu, benar banget. Jadi saya melalui kanal informasi dan inspirasi RRI Pro 1 Bener Lampung, ingin ngajak kita semua untuk mengambil hikmah dari setiap peristiwa bencana yang terjadi dengan cara meningkatkan literasi kebencanaan kita. Ini ada musim kemarau kok ada banjir bandang. Jadi keriusnya itu ditingkatkan gitu loh, dicari informasinya. Jadi ada pembelajaran baru, sehingga hasanah berpikirnya menjadi luas. Dan tentu bencana urusan bersama, fenomena yang seperti ini menjadi catatan yang harus dibincangkan secara serius supaya ke depan pengurangan risiko bencana menjadi arus pikir utama yang dilakukan ketimbang tanggap darurat.
0: Iya.
2: Jadi terhadap saudara-saudara kita yang ditanggamus, kami bersimpati dan berdoa mudah-mudahan bencananya segera dapat teratasi dan kembali hidup normal di sana. Doa kami menyertai teman-teman di Tanggamus yang tertimpa bencana. Dan di saat yang sama tentu kita semua para pemangku kepentingan, baik di kabupaten maupun di provinsi, harus mengambil langkah-langkah serius dan pembelajaran yang berarti atas terjadinya peristiwa bencana ini.
0: Baik, dan mungkin ada sedikit tambahan dari Bu Eva Nurhayati terkait penutup di pagi hari ini, Bu.
1: Baik, kami menghimbau, kalau dari BMKG langsung himbauan ini, menghimbau kepada masyarakat Lampung ini terkait kita ini memang ya, jangan sampai terkecoh dengan keadaan seperti ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dinamis ini ya, yang bisa berubah mendadak gitu kan, terus sporadis sifatnya, walaupun kita dalam keadaan ini masih pada masa apa ya, musim kemarau yang diperkuat oleh fenomena El Nino-nya ya, masih aktif ini dan bahkan masih indikasinya masih sangat kuat gitu kan. Nah, hal ini juga yang kemarin info-info wilayah Lampung itu sempat diguyur hujan lokal, itu kami menegaskan bahwa fenomena tersebut itu hanya dipicu oleh faktor atmosfer lokal gitu. Jadi ini bukan pertanda berakhirnya musim kemarau kita gitu. Ini masih berlanjutnya. Ya, jadi dari hal itu, poin-poin yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat untuk bisa memanage air lebih baik ya. Maksudnya dalam arti karena udah merasa udah masuk ada hujan kemarin akhirnya jadi boros-boros lagi. Nah, jangan sampai ada terpikir lah seperti itu. Tetap kita harus bersikap bijak. Nah, ini masih masa musim kemarau, masih musim kemarau ya, durasi cukup panjang ya di tahun ini. Nah, ini antisipasi kekeringan, cadangan air kita harus berhemat sehemat mungkin gitu ya, karena memang dari segi ketersediaan air tanah juga untuk sampai di bulan Desember saat ini masih di bawah ya, artinya masih defisit untuk mulai awal tanam. Nah, itu untuk keberlangsungan di wilayah di sektor pertanian. Kemudian kewaspadaan juga kita hindari pembakaran sembarangan yang akan memicu kebakaran hutan dan lahan gitu, karena ini potensi suhu udara juga masih sangat panas ya, kisaran 34 sampai 37 derajat. Jadi ini bisa meningkatkan risiko kebakaran secara cepat gitu kan. Kemudian dari sisi menjaga keseimbangan atau kesehatan fisik kita juga, mohon tetap jaga kesehatannya dengan cara banyak minum ya. Betul. Supaya tidak terhidrasi gitu kan, karena paparan panas juga di siang hari. Bayangkan kayak kemarin ini hujan cukup deras, tiba-tiba pas besoknya siang harinya sudah mulai panas lagi gitu kan. Nah, itu tetap kita kemanapun juga harus siaga gitu keadaan seperti ini ya, menjaga kesehatan tubuh. Kemudian untuk antisipasi lainnya, karena memang kondisi cuaca ini masih labil, dalam keadaan labil, bisa hujan di musim kemarau yang tiba-tiba, kemudian intensitasnya juga cukup lebat ya. Ini bisa kapan saja terjadi, siang atau sore maupun malam hari. Nah, akhirnya hal ini menjadi suatu imbauan kami, jika hal ini terjadi waspada juga itu fenomena petir atau kilatnya ya, angin kencang. Nah, itu juga kekhawatiran yang diutamakan untuk prioritas di saat ini. Kemudian masyarakat juga disarankan untuk bisa memantau perkembangan cuaca harian kami atau klimatologi kami, info musim kami, itu secara berkala di saluran resmi kami, website kami, medsos kami, atau unduh aplikasi info BMKG kami untuk menghindari informasi yang simpang siur ya di masyarakat. Baik. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi Zara ucapkan kepada Ibu Eva Nurhayati, MSI PMG Madya, selaku Koordinator Bidang Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, dan juga kepada Bapak Wahyu Hidayat sebagai Analis Kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, dan serta juga Bapak Insinyur Muhammad Hakim Sedoputra STMT yang merupakan dosen Prodi Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu ITERA. Sangat banyak yang dapat kita dapat kita rasakan gitu kan di bumi kita ini gitu, apabila kalau misalnya kita menjaga selalu tata kelolanya begitu. Dan sangat banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan nih, apalagi untuk pendengar. Dan pastinya Zara ucapkan terima kasih juga karena telah setia mendengarkan siaran di pagi hari, dan tetaplah bersama kami di 90,9 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ya biasa mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Komunitas Pembaca Buku Prinsewu, Albab Janatul Firdaus, mengatakan bahwa kegiatan tersebut masih menghadapi keterbatasan buku bacaan anak. Karena donasi buku dari Sri Kandi PLN UP3 Prinsewu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan bacaan untuk kegiatan literasi. Dan menurut Albab, keterlibatan orang tua ini juga menjadi bagian yang penting ya dalam kegiatan membaca di rumah. Karena buku yang dipinjamkan kepada keluarga, semoga ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan sekaligus menjadi sarana bagi orang tua untuk mendampingi anaknya. Dan ketersediaan buku menjadi salah satu kebutuhan dalam menjaga keberlanjutan kegiatan literasi di sekolah. Oleh karena itu, pendengar, tambahan koleksi bacaan anak dapat membantu komunitas menjalankan kunjungan dan juga kegiatan membaca di lebih banyak sekolah. Dan Komunitas Pembaca Buku Prinsewu ini juga mengapresiasi dukungan yang diberikan Sri Kandi PLN UP3 Prinsewu melalui donasi buku. Dan buku tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung kegiatan membaca anak-anak di Kabupaten Prinsewu.

0: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah mobil, lagi, le.
2: Ya lagi kamu tuh ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau kerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu sudah hampir menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, yang artinya Zahra juga sudah harus pamit undur diri dari pendengaran. Namun setelah ini akan dilanjutkan lagi Lampung siang ini. Dan pendengar, Zahra Rizkila pamit undur diri, RRI sekali di udara, tetap di udara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk Anda nih pendengar di manapun Anda berada. Gimana kabar Anda? Tentunya masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung di siang hari ini edisi Kamis 24 September 2026. Menemani Anda dalam menjalankan aktivitasnya di hari ini, pendengar, kami akan kembali hadir dalam acara Kita Indonesia. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Untuk Anda yang saat ini sedang melakukan berbagai aktivitasnya nih, atau mungkin juga untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda. Kami akan temani Anda, hadirkan rangkaian informasi. Namun sebelum informasi akan kami hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini pendengar, kita akan dengarkan dulu nih rangkaian lagu-lagu yang sudah kami persiapkan, sekaligus juga akan membuka kembali kebersamaan kita dalam acara Kita Indonesia.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Di mana pun Anda berada, terima kasih ya Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda dalam acara Kita Indonesia. Dengar, zaman sekarang hampir semua orang menjadi bagian dari dunia digital. Mulai dari mengirim pesan, mengunggah foto, hingga membagikan informasi di media sosial. Nah, semuanya ini bisa dilakukan pendengar hanya dalam hitungan detik. Namun, di balik kemudahan tersebut, setiap klik yang kita lakukan, ini juga membawa tanggung jawab ya. Seringkali kita buru-buru nih untuk membagikan sebuah kabar, karena merasa informasi ini penting atau juga menarik. Padahal, belum tentu pendengar berita tersebut benar, dan sekali sebuah informasi tersebar ini dampaknya pasti bisa sangat luas sekali, bukan hanya menimbulkan kebingungan aja tapi juga akan merugikan orang lain ya. Nah, menjadi warga digital yang cerdas bukan berarti kita harus menguasai teknologi yang rumit pendengar. Justru langkah paling sederhana adalah dengan membiasakan diri untuk berhenti sejenak sebelum menekan tombol kirim. Anda juga bisa tanya akan dulu ya pada diri sendiri, apakah informasi ini sudah benar, apakah sumbernya ini bisa dipercaya. Karena etika berkomunikasi di internet pendengar ini juga sama pentingnya ya dengan etika saat berbicara langsung. Kata-kata yang kita tulis juga mungkin terlihat sederhana, tetapi ternyata akan bisa meninggalkan kesan yang mendalam bagi orang yang membacanya. Karena itu pendengar, memilih kata yang sopan dan juga menghargai orang lain ini tetap menjadi prinsip nih yang tidak boleh kita tinggalkan. Dunia digital memang memberi kebebasan untuk kita berpendapat. Namun kebebasan itu akan lebih bermakna ketika disertai dengan tanggung jawab. Sebab pendengar, jejak digital yang kita tinggalkan hari ini bisa menjadi cerminan diri kita di masa depan. Kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Manapun Anda berada, media sosial nih sering ya jadi tempat untuk bertukar pendapat. Sayangnya, tidak sedikit nih percakapan yang berubah menjadi perdebatan panas hanya karena beberapa cara untuk menyampaikan pendapat yang kurang bijak. Padahal berbeda pendapat ini adalah hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, pendengar. Di balik layar ponsel atau komputer, kita sering juga lupa ya bahwa ada manusia lain nih yang membaca setiap komentar yang kita tulis. Sebuah kalimat yang mungkin terasa biasa untuk kita pendengar, ini bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi orang lain. Karena itu empati tetap dibutuhkan ya, bahkan di ruang digital sekalipun. Nah, salah satu etika yang paling penting ini adalah mengkritik tanpa menghina, pendengar. Kita bisa menyampaikan pendapat dengan tegas tanpa harus menggunakan kata-kata yang kasar ya, merendahkan atau juga menyerang pribadi seseorang. Cara berbicara yang santun ini justru akan membuat pesan kita akan lebih mudah untuk diterima. Selain itu juga perlu juga menghormati privasi orang lain, pendengar, karena tidak semua foto, percakapan atau informasi pribadi ini pantas dibagikan ke publik, pendengar. Meminta izin sebelum mengunggah sesuatu yang melibatkan orang lain ini adalah bentuk penghargaan terhadap hak mereka. Internet seharusnya menjadi ruang yang mempertemukan banyak orang untuk saling belajar dan berbagi manfaat. Ketika setiap pengguna memilih untuk berkomunikasi dengan santun, maka lingkungan digital ini akan terasa lebih nyaman, aman, dan pastinya sehat untuk kita semua.

0: Tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: bisa kena mata.
1: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
2: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
0: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

Mendengar pukul 10 lebihnya 52 menit waktu Indonesia Barat, ini di seputaran Pahoman Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Cuacanya cerah banget ya. Gimana di tempat Anda tinggal, apakah juga cuacanya cerah atau mungkin mendung nih? Yang pastinya kita semua berharap hujan sih. Tapi kalau ngeliat cuaca saat ini kayaknya hujan gak mungkin turun ya. Tapi gak tahu deh ya, karena kita gak bisa meramalkan cuaca juga. Bisa sih diramalkan, tapi kita gak tahu apa yang akan terjadi ya ke depan. Tapi harapan kita doakan hujan deh ya. Ya, pendengar, jadi warga digital yang bertanggung jawab ini tidak berhenti pada tidak menyebarkan hoax atau berkata sopan ya. Kita juga bisa nih menjadi bagian dari solusi dengan menyebarkan informasi yang bermanfaat dan memberikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitar. Misalnya, saat menemukan informasi yang meragukan, pendengar, kita bisa membantu dengan mengarahkan orang lain untuk memeriksa sumber resminya. Langkah kecil seperti ini tentunya bisa membantu untuk mengurangi penyebaran informasi yang keliru, pendengar. Kita juga bisa menggunakan media sosial untuk mengangkat hal-hal baik, seperti mempromosikan produk lokal, mengapresiasi karya kreatif, berbagi informasi pendidikan, atau mengajak orang lain untuk melakukan kegiatan sosial. Konten positif seringkali memiliki dampak yang jauh lebih besar ya, daripada yang kita bayangkan. Nah, di era digital, setiap orang pada dasarnya, pendengar, adalah pembuat konten, sekaligus juga menyebar informasi, yang artinya kita punya kesempatan untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan juga melalui pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Karena pada akhirnya, pendengar, internet ini bukan hanya tentang teknologi aja, tetapi tentang bagaimana sih manusia ini menggunakannya. Ketika kita memilih berpikir sebelum membagikan informasi, berbicara dengan empati, dan menyebarkan hal-hal yang bermanfaat, kita sedang ikut membantu Indonesia yang lebih cerdas dan bertanggung jawab, dimulai dari satu klik yang kita lakukan hari ini. Jadi kembali lagi ya, kalau misalkan kita kepingin nih Indonesia menjadi sehat gitu kan ya, dunia digital menjadi sehat, itu kembali lagi kepada kita, pendengar. Sebelum Anda men-share sesuatu, dilihat dulu, dicek kembali apakah yang Anda share ini aman atau tidak, apakah mengandung hal-hal positif ataukah negatif gitu kan. Kalau misalkan hal-hal yang kita share itu mengandung hal-hal positif negatif, sebaiknya jangan di-share ya, pendengar, karena itu tidak baik untuk dunia digital, dan yang pastinya itu juga akan menjadi jejak untuk kita ke depan. Oke deh, menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nih, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 3RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendroyep dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chances there, huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and
2: kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyons pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Dia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya, karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lupa lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya, karena dari PB Masi maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Witch dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia-Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizul Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizul merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizul dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat bilang harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada bilang pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Siang kami ucapkan nih untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih ya, masih bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda dalam Lampung siang ini. Ada kabar membanggakan nih pendengar, datang dari Kabupaten Mesuji, yang mana Kasat Lantas Polres Mesuji AKP Heni Gustiana ia menerima penghargaan langsung dari Kapolda Lampung yaitu Irjen Pol Helvi Asegap pada peringatan hari ulang tahun Polisi Lalu Lintas ke-71. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi ya atas prestasi, kinerja dan keaktifan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Dan penghargaan juga diserahkan dalam acara syukuran HUT Polantas ke-71 yang berlangsung di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung. Kegiatan ini pendengar dihadiri oleh jajaran personel Satuan Lalu Lintas dari seluruh Polres yang ada di bawah Polda Lampung. Dan mewakili Kapolres Mesuji yaitu AKBP Muhammad Firdaus, AKP Heni Gustiana menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan tersebut. Menurutnya pendengar, capaian ini adalah hasil kerjasama, kekompakan dan dedikasi seluruh personel Satlantas Polres Mesuji dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dan penghargaan ini juga sekaligus menjadi motivasi ya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Mesuji. Kami akan masih terus menemani Anda pendengar, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi dalam Lampung siang ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Selamat menikmati waktu istirahat siang Anda ataupun juga waktu istirahat santap siang ya, untuk Anda yang saat ini sedang menikmati waktu istirahatnya. Dan untuk Anda yang masih di jalan nih, yang mungkin akan mencari tempat-tempat yang enak untuk menghabiskan waktu, untuk menikmati waktu istirahat sekaligus juga waktunya makan siang ya, kami akan terus menemani Anda pendengar, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi di siang hari ini. Dan kali ini kita akan ngobrol nih tentang salah satu ciri gitu kan ya, ataupun juga mungkin gejala-gejala yang harus kita waspadai terkait dengan stroke pendengar. Pendengar, pernah gak sih melihat seseorang tiba-tiba mulutnya ini tampak mencong nih ya pendengar? Banyak orang yang langsung menyimpulkan bahwa itu pasti stroke pendengar. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Meski begitu, kondisi ini tetap tidak boleh dianggap sepele karena ini akan bisa menjadi tanda adanya gangguan serius pada tubuh. Stroke sendiri terjadi karena aliran darah ke otak ini terganggu, baik karena penyumbatan maupun juga pecahnya pembuluh darah. Akibatnya, sel-sel otak ini berkekurangan oksigen pendengar dan bisa mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Itulah sebabnya penanganan cepat akan sangat menentukan peluang pemulihan. Mulut yang mencong ini memang adalah salah satu gejala stroke yang paling mudah dikenali. Biasanya, salah satu sisi wajah akan terlihat lebih lemah saat seseorang diminta untuk tersenyum. Namun pendengar, gejala ini bukan satu-satunya penentu seseorang mengalami stroke. Ada kondisi lain nih yang juga bisa membuat wajah tampak miring, misalnya gangguan pada saraf wajah pendengar. Karena itulah yang terpenting bukan menebak penyebabnya sendiri, melainkan segera mencari pertolongan medis ya, agar penyebab pastinya bisa diketahui. Jadi kalau misalkan Anda melihat nih perubahan pada wajah yang muncul secara tiba-tiba, Anda jangan menunggu hingga kondisinya membaik sendiri ya. Semakin cepat seseorang mengalami pemeriksaan, maka akan semakin besar pula peluang mencegah dampak yang lebih berat. Intinya adalah jangan self-diagnosis ya. Jadi kalau misalkan Anda merasa ada yang tidak beres dengan tubuh Anda, langsung periksakan diri Anda pendengar.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi nih. Pukul 12 lebihnya 36 menit waktu Indonesia Barat. Sudah makan siang ya untuk Anda. Kalau misalkan belum, makan siang dulu deh ya. Tinggalin dulu kerjaannya, nanti dilanjutin lagi pendengar. Dan pastinya kalau sudah menikmati santap siang juga, pastinya energinya juga akan berbeda ya. Pastinya akan lebih semangat lagi untuk Anda beraktivitas di hari ini pendengar. Dan bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali nih menemani Anda, hadirkan informasi pendengar. Kita masih ngobrolin tentang gejala yang harus diwaspadai terkait dengan mulut yang mencong, yang mana banyak orang yang mengatakan kalau mulut ini mencong nih pasti stroke. Ternyata enggak ya pendengar ya. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, selain mulut mencong, stroke ini biasanya datang nih bersama dengan tanda-tanda lain yang muncul secara mendadak. Salah satunya adalah kelemahan pada satu sisi tubuh, baik itu di lengan ataupun juga di kaki. Nah, saat diminta mengangkat kedua tangan, salah satunya ini bisa terkulai atau sulit untuk digerakkan. Gejala berikutnya adalah gangguan bicara pendengar. Ucapan bisa terdengar pelok ya, dan sering juga menyusun kata, bahkan juga kesulitan untuk memahami pembicaraan orang lain. Kondisi ini sering muncul tiba-tiba dan menjadi sinyal penting bahwa otak sedang mengalami gangguan. Dan tidak hanya itu aja nih, bahwa sebagian orang juga akan mengalami kebas atau kesemutan pada salah satu sisi tubuh, wajah, tangan, atau kaki. Ini bisa terasa mati rasa tanpa sebab yang jelas. Nah, gejala seperti ini pendengar tidak boleh diabaikan ya, terutama jika muncul secara mendadak. Gangguan penglihatan juga patut untuk Anda waspadai. Pandangan ini bisa tiba-tiba kabur, gelap, atau bahkan kehilangan penglihatan pada salah satu mata pendengar. Dan pada sebagian kasus, kondisi ini disertai juga dengan rasa pusing hingga kehilangan keseimbangan. Ada cara sederhana nih untuk mengingat tanda stroke, yaitu metode FAST. Face atau wajah tidak simetris, arm atau lengan yang melemah, speech atau bicara yang terganggu, dan time artinya adalah segera mencari pertolongan medis tanpa menunda waktu. Kami ucapkan selamat siang juga untuk Anda nih yang saat ini sedang dalam perjalanan nih. Kami informasikan informasi lalu lintas untuk Anda melalui CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar. Saat ini terlihat dari stasiun Tanjung Karang ya, kendaraan yang melintas ini sangat berjalan dengan lancar pendengar. Gak ada kemacetan saat ini, meskipun kendaraan yang melintas lumayan rame ya di siang hari ini. Dan untuk Anda, pastikan juga yang membawa kendaraan roda 2 untuk menggunakan helm. Jangan berboncengan lebih dari 3 orang, karena ini sangat penting banget untuk keselamatan Anda ya pendengar. Sekali lagi, ini penting untuk keselamatan Anda, bukan keselamatan orang lain. Tapi sebenarnya juga penting juga ya, karena kalau kita menggunakan helm pastinya akan lebih aman sih ya. Oke deh, kita beralih ke Simpang Raden Intan Pangkal Pinang nih pendengar. Dari sini kita lihat kendaraan yang melintas juga lancar ya, dan juga cukup ramai kendaraan yang melintas di sini pendengar. Dan mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda di siang hari ini. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu, masih menemani Anda dalam acara Seruit ya. Tetap di 90,9 FM pendengar, kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu menemani Anda.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 di 90,9 FM pendengar. Dan sekali lagi ya pendengar, yang perlu kita ingat bersama adalah stroke ini adalah kondisi darurat medis. Setiap menit ini sangat berharga pendengar, karena jutaan sel otak ini bisa rusak ketika aliran darah terhenti. Penanganan yang cepat dapat mengurangi resiko kecacatan permanen, bahkan juga bisa menyelamatkan nyawa. Nah, jika seseorang tiba-tiba mengalami wajah mencong, bicara pelo, lengan lemah, atau gangguan penglihatan, jangan menunggu hingga gejalanya hilang sendiri ya. Segera bawa ke unit gawat darurat rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan. Beberapa orang memang mengalami gejala yang membaik ya dalam waktu yang singkat, yang dikenal sebagai stroke ringan atau transient ischemic attack pendengar. Dan meski tampak pulih, kondisi ini tetap menjadi tanda peringatan bahwa stroke yang lebih berat bisa terjadi kemudian. Dan selain mengenali gejala, menjaga kesehatan juga penting nih untuk menurunkan resiko stroke, mengendalikan tekanan darah, menjaga kadar gula dan kolesterol, rutin beraktivitas fisik, serta menghindari kebiasaan merokok. Ini adalah langkah yang dianjurkan. Jadi jangan anggap remeh perubahan yang terjadi secara tiba-tiba pada wajah ya. Berbicara atau gerak tubuh dan mengenali gejala lebih awal ini dan bertindak cepat akan bisa menjadi perbedaan antara pemulihan yang baik dan dampak yang menetap seumur hidup. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda pendengar. Dan menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung Siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.
1: Tertutup sudah pintu.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Oleh karenanya Pemkot Provinsi Lampung bersiap kalau memang nanti pada akhirnya pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan akan menarik P3K ke pemerintah pusat.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang, edisi Kamis 24 September 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung menyepakati rencana peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2026. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung menyepakati rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2026. Berikut laporan Galih Prihantoro.
2: Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung menyepakati rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2026. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan Provinsi Lampung. Persetujuan bersama tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 DPRD Provinsi Lampung di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung siang kemarin. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausa menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada ketua dan anggota Badan Anggaran serta seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung yang telah bekerja dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 baik di Badan Anggaran maupun Komisi. Dia mengatakan berbagai rekomendasi dan hasil evaluasi yang disampaikan anggota DPRD Lampung akan menjadi perhatian.

0: menjaga antara pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung sehingga pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026 dapat berjalan dengan baik dan memberikan apa yang besar-besarnya bagi masyarakat.
1: Sementara itu, setelah disetujui bersama oleh pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai dengan tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat terkait rencana aturan peralihan P3K dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
3: Saya Rahma, menurut saya kalau pengelolaan atau pembiayaan PPPK atau P3K dialihkan ke pusat, itu bisa membantu pemerintah daerah dalam mengatur anggaran. Yang penting aturan dan mekanismenya jelas, supaya para PPPK atau P3K itu tetap mendapat hak dan kepastian kerja.
4: Saya Diva, kalau menurut saya sebelum aturan peralihan ditetapkan, pemerintah perlu menjelaskan dulu mekanismenya secara jelas. Jangan sampai perubahan pengelolaan PPPK justru membuat pegawai bingung soal gaji, status kerja, dan hak-haknya.
2: Pemerintah Provinsi Pemprov Lampung masih menunggu regulasi dan surat resmi terkait rencana pengalihan pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
5: Pemerintah Provinsi Lampung mempedomani mengikuti apa yang menjadi arahan
6: pemerintah pusat. Provinsi Lampung masih menunggu regulasi teknis dan surat resmi dari pemerintah pusat terkait rencana pengalihan pembiayaan gaji P3K ke anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mulai tahun depan. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan Pemprov Lampung sudah mendengar rencana tersebut namun belum menerima surat resmi dari pemerintah pusat. Menurut Marindo, pada prinsipnya Pemprov Lampung akan mengikuti kebijakan dan arahan pemerintah pusat terkait skema pembiayaan P3K. Dia menyebut Pemprov Lampung juga bersiap jika nantinya pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan mengambil alih pembiayaan P3K. Marindo memastikan Pemprov Lampung masih menunggu kejelasan mengenai mekanisme yang akan diterapkan, termasuk apakah yang dialihkan hanya pegawainya atau sekaligus anggaran untuk pembayaran gaji. Marindo menegaskan pembayaran gaji P3K di lingkungan Pemprov Lampung hingga saat ini masih aman. Dia meminta P3K tidak khawatir terkait pembayaran gaji hingga akhir tahun ini.
5: Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Lampung telah mendengar, tapi memang belum ada surat resmi yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung mempedomani mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat, termasuk untuk kebijakan P3K. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Lampung bersiap kalau memang nanti pada akhirnya pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan akan menarik P3K ke pemerintah pusat. Dan kita akan melihat dan mengikuti apa saja yang menjadi syarat-syarat dan regulasi yang diamanakan oleh pemerintah pusat. Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Lampung aman dalam rangka melakukan penggajian P3K.
6: Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati anggaran sebesar 23 triliun rupiah dalam RAPBN 2027 untuk membiayai gaji atau honorarium P3K. Kesepakatan tersebut menyebut pembiayaan yang selama ini mayoritas bersumber dari APBD akan dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN mulai 2027. Menurut Marindo, kepastian mengenai skema tersebut penting bagi pemerintah daerah karena berkaitan dengan beban anggaran yang selama ini digunakan untuk membayar gaji P3K. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kapolres Waikanan AKBP Romadona menyoroti padatnya antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang dinilai membahayakan keselamatan pengendara lain yang melintas. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
7: Kapolres Waikanan AKBP Ramadona menyoroti padatnya antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang dinilai membahayakan keselamatan pengendara lain yang melintas. Menurutnya antrian yang yang tidak tertib dan hingga memakan bahu jalan lintas tersebut dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Dijelaskan Kapolres, padatnya antrian di SPBU bisa membahayakan pengendara lain yang melintas. Oleh karena itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama dengan pengelola SPBU. Kapolres menegaskan pihaknya akan segera mengkomunikasikan persoalan ini dengan Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Waikanan untuk melakukan pengaturan langsung di lokasi-lokasi SPBU yang rawan terjadi penumpukan antrian. Ia juga menyayangkan masih adanya perilaku pengantri yang hanya tertib saat ada petugas di lapangan. Namun demikian, Kapolres menilai persoalan ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan para pengantri. Menurutnya, pihak pengelola SPBU juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengaturan dan penertiban di area SPBU.
8: Sering kali kami juga menjabat laporan ini, bahkan kami pun mengetahui secara langsung dan pasalnya, ini berbahaya nih. Langsung kita komunikasikan dengan jajaran lantas untuk melakukan pengaturan di situ. Memang butuh komunikasi dengan semua pihak yang terkait masalah ini, karena ini bukan hanya melibatkan juga para pengemudi dan pengantri, tapi juga melibatkan juga daripada pengelola SPBU, dan juga unsur terkait. Ini butuh kesadaran juga daripada pengantri itu untuk membuat antrian. Nah, ini yang masih kita coba evaluasi untuk masalah ini. Tapi yang jelas kami begitu ada laporan seperti itu pasti akan kita terwujudkan anggota kita untuk lakukan pengaturan di situ.
7: Lebih lanjut, Kapolres juga berharap dengan adanya sinergi antara kepolisian dan pengelola SPBU, ketertiban di area SPBU dapat terjaga dan keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas utama. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala UPTD Samsat Waikanan, Bayu Susanto, menginformasikan kepada masyarakat luas Kabupaten Waikanan bahwa program keringanan pajak kendaraan telah diperpanjang berdasarkan keputusan gubernur yang diterbitkan pada 31 Agustus lalu. Berikut laporan Romadona.
9: Program keringanan pajak kendaraan bermotor diperpanjang sampai dengan tanggal...
10: Kepala UPTD Samsat Waikanan, Bayu Susanto, menginformasikan kepada masyarakat luas Kabupaten Waikanan bahwa program keringanan pajak kendaraan telah diperpanjang berdasarkan keputusan gubernur yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus yang lalu. Ia mengatakan kebijakan perpanjangan ini diambil dengan pertimbangan besar manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk memberikan relaksasi agar beban wajib pajak menjadi lebih ringan, sekaligus membebaskan masyarakat dari denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan. Hal itu tentu menjadi peluang masyarakat agar dapat memanfaatkan segera kesempatan tersebut sebelum masa berlaku program berakhir pada 31 Oktober mendatang untuk menghindari akumulasi denda di kemudian hari.
9: Kan surat keputusan gubernur tanggal 31 Agustus, program keringanan pajak kendaraan bermotor diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Oktober. SK gubernur ini didasari dengan mempertimbangkan manfaat yang dirasakan masyarakat untuk memberikan relaksasi pajak kendaraan agar wajib pajak lebih ringan dan terbebas dari denda ketelatan pembayaran pajak kendaraan. Gubernur juga sangat berharap dengan keringanan diperpanjang, animo dan motivasi masyarakat untuk membayar pajak dapat lebih baik lagi.
10: Lebih lanjut, pihaknya berharap perpanjangan ini dapat meningkatkan animo serta motivasi masyarakat Waikanan dalam menunaikan kewajiban membayar pajak kendaraan dengan lebih baik lagi. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Lampung Selatan membahas program kerja 2026-2027. Pembahasan difokuskan pada peningkatan kapasitas anggota, penguatan koordinasi, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Berikut laporan Bayu Satria.
11: Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPAT Lampung Selatan menggelar rapat kerja daerah Rakerda di Bandar Lampung Rabu kemarin. Rakerda tersebut membahas program kerja organisasi sekaligus memperkuat kolaborasi antara anggota. Ketua Pengurus Daerah IPAT Lampung Selatan, Tumpak Holong Lumban Tobing, mengatakan Rakerda menjadi ruang bagi anggota untuk menyampaikan saran dan masukan terhadap rencana kerja organisasi. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program IPAT Lampung Selatan ke depan lebih optimal. Ia menjelaskan, salah satu agenda yang dibahas adalah peningkatan kapasitas anggota IPAT Lampung Selatan. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung dalam waktu dekat sebagai sarana pembelajaran dan peningkatan kualitas profesional anggota. Selain program peningkatan kapasitas, lanjutnya, Rakerda membahas sejumlah agenda sosial IPAT Lampung Selatan. Agenda tersebut antara lain pelaksanaan bakti sosial dan kegiatan amal sebagai bagian dari kontribusi organisasi kepada masyarakat.
12: Nah, kegiatan daripada Rakerda ini sendiri, di sini kita akan membuat program kerja untuk tahun 2026 sampai 2027. Nah, nanti dalam program ini usulan-usulannya dari masing-masing bidang. Dalam waktu dekat ini ada rencana, salah satu yang akan dirapatkan adalah upgrading untuk pembinaan ataupun pembelajaran bagi PPAT Lampung Selatan. Mungkin kalaupun nanti diikuti juga oleh PPAT dari pengda-pengda lain, ya itu harapannya keilmuan itu bukan hanya kita, tapi kita berikan secara luas. Nah, sementara untuk kegiatan yang ke dalam, misalnya Hari Raya Kurban tuh, misalnya itu kegiatan sosialnya ya, biasanya kita kumpulkan sembako atau apa nanti untuk dibagi. Atau nanti kita juga kunjungi panti asuhan, itu untuk bidang keagamaan atau kerohanian.
11: Lebih lanjut dia menegaskan, eksistensi IPAT Lampung Selatan diarahkan untuk mendukung profesionalisme pejabat pembuat akta tanah serta meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pertanahan. Melalui program organisasi, IPAT juga menjadi wadah bagi anggota untuk memperkuat kompetensi, etika profesi, dan koordinasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Kota Metro mempertegas komitmennya dalam mengawal dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di seluruh pelosok Kota Metro melalui serangkaian program layanan medis terpadu. Berikut laporan selengkapnya.
13: Kesehatan dengan seluruh organisasi profesi di
14: Ikatan
13: Kota
14: Dokter
13: Metro.
14: Indonesia atau IDI Cabang Kota Metro berkomitmen untuk terus mengawal dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Metro. Komitmen diwujudkan melalui sinergi aktif dalam berbagai program kesehatan pemerintah maupun inisiatif mandiri. Ketua IDI Kota Metro, Dr. Aprianto, mengatakan pihaknya terus berupaya hadir di tengah masyarakat melalui berbagai aksi nyata. Dirinya menambahkan, IDI tidak hanya berperan sebagai wadah profesi bagi para dokter, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah Kota Metro dalam menyukseskan visi Kota Metro Sehat.
13: Berkolaborasi dari Pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan dengan seluruh organisasi profesi di Kota Metro. Dan juga kalau untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Metro, di sini kita memberikan kegiatan konsultasi dokter-dokter spesialis. Ya, di sini ada beberapa dokter spesialis penyakit dalam, kemudian ada THT, anak, paru, kemudian juga ada dokter akupuntur juga, gitu. Di mana kita lebih mendekatkan dengan masyarakat. Jadi kalau di setiap pelayanan tentunya sudah disediakan ya, tetapi untuk kegiatan yang langsung ke masyarakat begini, insya Allah nanti sudah diterjadwal ya, tetap berkolaborasi dengan Pemda, dengan Dinkes, dan juga OP yang lain, jadi bisa kita lakukan sebulan satu kali.
14: Dirinya menjelaskan, salah satu agenda prioritas yang tengah disiapkan IDI Kota Metro adalah menyukseskan kegiatan cek kesehatan gratis. Program dirancang untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan deteksi dini penyakit non-menular atau PTM seperti hipertensi dan diabetes. Menurutnya, pemeriksaan rutin adalah kunci utama dalam menekan angka mortalitas. IDI siap menerjunkan tenaga medis ahli untuk memastikan kegiatan sosialisasi menjangkau lapisan masyarakat yang membutuhkan. IDI-nya berharap kolaborasi antar organisasi profesi, pemerintah, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Selain pelayanan teknis, IDI Kota Metro juga secara masif melakukan kampanye edukasi dengan tujuan adalah mengubah pola pikir masyarakat agar menempatkan kesehatan sebagai aset utama yang harus dijaga. Dari Bandar Lampung, Palasa Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Lintas Lampung Olahraga.
2: Pendengar, Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia atau TI Lampung menyiapkan program pembinaan atlet secara berkelanjutan untuk memperkuat prestasi di tingkat nasional. Berikut laporan M. Priyambudi.
16: Pembinaan akan diarahkan sejak kelompok usia junior agar generasi atlet dapat berjalan secara konsisten. Keberadaan pelatih yang kompeten dan memiliki sertifikasi menjadi salah satu bagian penting dalam mencetak atlet potensial di kabupaten dan kota. Ketua Pengprop TI Lampung, Aliana Fian, kepada RRI kemarin Bandar Lampung usai pembukaan kegiatan penyegaran dan sertifikasi diklat pelatih tingkat dasar tahun 2026. Kemarin mengatakan, pembinaan junior menjadi fondasi untuk menyiapkan atlet menghadapi persaingan jangka panjang. Ia menyebut pembinaan tersebut juga diarahkan untuk menyiapkan kekuatan Lampung menghadapi agenda olahraga nasional pada tahun 2028.
17: Kami berharap dengan jumlah 71 peserta ini dan tersebar di 13 kabupaten kota yang memang ada pengkot-pengkotnya bisa mendidik murid-murid yang memang Lampung banyak junior. Tentunya kalau pelatihnya memang bersertifikasi, memang memiliki kompeten, tentunya kita harapkan bisa menimbulkan bibit-bibit junior yang memang kita harapkan nanti untuk 2032. Jangka panjang, seperti itu kira-kira.
16: Sementara itu program pembinaan yang dilakukan secara berjenjang dapat melahirkan atlet-atlet baru yang mampu bersaing di tingkat nasional. Untuk jangka panjang, TI Lampung juga menargetkan munculnya generasi atlet yang dipersiapkan menghadapi kompetisi hingga tahun 2032. Dire berharap dukungan dari pelatih, pengurus daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat pembinaan taekwondo di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ayo biasa lah mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share, bahaya. Nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Ya, mendengar, kami kembali menemani Anda nih dalam acara 100% Indonesia ya. Dan kami juga undang Anda untuk ikut bergabung bersama kami. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Oke, kita langsung aja angkat penelpon pertama kita nih dalam acara 100% Indonesia ya. Halo, Assalamualaikum RRI. Ya, halo. Dari siapa di mana? Oke, ini gak ada suaranya ya. Oke deh, kalau gitu kita tutup dulu teleponnya. Untuk Anda yang memang ingin ikut bergabung ya, silakan standby di pesawat radio Anda. Nanti kami akan angkat telepon dari Anda ya, supaya kita bisa ngobrol langsung tentunya di siang hari ini. Oke, halo, Assalamualaikum RRI. Iya, dari siapa di mana? Gak terdengar lagi ya suaranya ya. Oke deh, kalau misalkan dikira kira-kiranya agak susah nih ya terdengar suaranya nih, mungkin Anda bisa gabung juga bersama kami melalui WhatsApp pendengar. Anda bisa kirimkan Anda ingin mendengarkan lagu apa, boleh gitu kan. Nanti kita coba untuk puterin lagu yang Anda request tentunya di siang hari ini. Halo, Assalamualaikum RRI.
1: Waalaikumsalam RRI. Tapi Pun.
0: Oh iya Pun. Ah, ini kayaknya tahu deh siapa. Tapi perkenalkan diri dulu deh. Dari siapa, di mana?
1: Emang ini dengan siapa ya pendengar ini, apa penyiarnya?
0: Nanti salah tebak kayak kemarin. Salah tebak enggak ya?
1: Ya. Siapa sih coba?
0: Ingat loh, ada yang salah tebak kemarin.
1: Masa sih kak?
0: Bener, gimana? Masih kerja ya? Masih di kantor nih?
1: Iya bener, okay. Masih nguli nih kak.
0: Is, nguli bahasanya, merendah di awal nih ya. Meninggi nanti di akhir ya, ujungnya. Edo bukan sini ya,
1: betul.
0: Saya ingat sama kamu karena kamu pernah salah tebak dengan saya.
1: Masa sih kak?
0: Pernah ya, benar. Kan? Oke, Edo, gimana kabarnya? Ya.
1: Alhamdulillah sehat. Kakak gimana kabarnya kak?
0: Alhamdulillah sehat juga. Ini udah mulai sampai jam berapa nih aktivitas biasanya kerja di kantor nih?
1: Ya selaka sampai jam 4:30 lah.
0: Sampai 4:30 ya, semangat ya buat Edo ya, ya sehat-sehat
1: betul
0: terus.
1: Dong, apalagi kalau udah dengerin Pro 1 ini, aduh nambah semangat kak ini.
0: Bukan lagi. Edo pengen denger lagu apa siang ini?
1: Karena cuacanya lagi mendang-mendung. Cuaca di Pahoman gimana kak?
0: Iya mendung nih ya? Agak mendung ya, kalau tadi kan panas, sekarang tiba-tiba mendung, tapi ya PHP takutnya ya.
1: Iya benar. Tapi selama ini emang lagi di PHP-in sih kak. Tapi nggak apa-apa.
0: Banget. Gak apa-apa.
1: Tapi kan karena kita didengerin lagu ini aja dah, Wali aja dari Yang.
0: Wali yang mana?
1: Yang.
0: Yangnya siapa?
1: Yangnya kakak.
0: Oke deh. Nanti kita puterin lagunya ya.
1: Oke, terima kasih ya kak.
0: Iya, terima kasih juga buat
1: sehat
0: kamu.
1: Terus, iya, selalu lancar terus. Amin. Terima kasih, selalu di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Ya, untuk Anda yang mungkin agak sulit ya terhubung melalui telepon di 0721-269-720 juga bisa gabung melalui telepon WhatsApp ya. Kami akan angkat juga telepon Anda melalui WhatsApp di siang hari ini pendengar. Ya, halo, Assalamualaikum RRI. Oke, sepertinya ini agak sulit ya, gak terdengar suaranya ya. Oke, untuk Anda mungkin pendengar bisa kirimkan WhatsApp Anda kepada kami, ataupun juga Anda bisa gabung melalui telepon WhatsApp di siang hari ini ya. Nanti kita akan berbincang juga dengan Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp, melalui telepon WhatsApp, ataupun juga melalui WhatsApp kita, bisa kirimkan ataupun bisa telepon di 0811-7207-909. Sekali lagi di 0811-7207-909 ya. Oke deh kalau gitu sudah ada yang terhubung. Halo. Oke, terputus ya. Baik kalau gitu kita langsung aja putarkan lagu yang sudah di request oleh Edo nih, dari miliknya Wali dengan Yang.

0: dengerin.
1: Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Kesehatan RI mengungkap pola kematian masyarakat Indonesia yang dikaitkan dengan vaksin massal COVID-19. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa vaksin COVID-19 merupakan upaya untuk mengeliminasi generasi X dan milenial awal serta akan menyebabkan dampak kematian pada milenial akhir, generasi Z dan juga generasi Alpha pada tahun-tahun tertentu adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, pergeseran pola kematian masyarakat Indonesia disebabkan oleh vaksin COVID-19 tidak terbukti. Pernyataan Kementerian Kesehatan mengenai pergeseran pola kematian memang benar, tetapi sumber aslinya tidak mengkaitkan dengan vaksin COVID-19 maupun COVID-19. Pergeseran tersebut dijelaskan dalam konteks menurunnya angka kematian bayi, perubahan struktur usia penduduk, meningkatnya populasi lansia, serta dominannya penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung, dan diabetes sebagai penyebab kematian.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: dengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

mendengar, kami masih menemani Anda tentunya dalam acara 100% Indonesia. Kami undang kembali nih untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, pendengar. Anda bisa gabung bersama kami melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Nina akan menantikan kebersamaan Anda ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, mungkin melalui telepon di 0721-269-720 nih sering suaranya nggak keluar ya. Mungkin Anda bisa langsung telepon melalui WhatsApp aja nih pendengar di 0811-7207-909. Kalau nggak mau nelpon gitu kan ya, bisa juga kirimkan WhatsApp-nya di 0811-7207-909 pendengar. Oke deh, ini sudah ada yang ikut bergabung di siang hari ini melalui WhatsApp kita. Gak nyebutin namanya ya. Katanya pengen dengerin lagunya Bernadia, Yang Mana Aja Kakak. Tempat aku juga lagi mendung sekarang Kak, tapi gak ada hujannya. Sama ya, di sini juga di sekitaran Pahoman atau di Jalan Gatot Subroto nomor 26 juga. Cuacanya mendung banget ya, tapi gak ada hujan, belum hujan gitu kan ya. Belum ada air yang turun saat ini. Untuk Anda juga yang saat ini sedang berkendara nih, ada aja ya yang bawa kendaraan roda 2 gak pakai helm. Tetap berhati-hati pastinya dalam membawa kendaraan Anda pendengar. Saat ini dari Simpang Itera terlihat kendaraan yang melintas juga cukup ramai ya. Dan untuk Anda, waduh ini ada pelajar juga nih. Boncengan gak pakai helm, bahaya banget deh. Untuk Anda sekali lagi yang mungkin akan berangkat nih, kami ingatkan untuk Anda penting banget ya untuk memakai helm untuk keselamatan Anda pastinya. Dari Simpang Itera tentunya kita lihat juga cuacanya agak-agak mendung ya. Gak tahu deh kalau di tempat Anda tinggal apakah juga mendung sama seperti di Jalan Gatot Subroto saat ini pendengar. Dan selanjutnya kita menuju ke Mall Bumi Kedaton melalui CCTV Polresta Bandar Lampung juga di sini terlihat ya kendaraan yang melintas juga agak macet ya pendengar untuk kendaraan yang akan putar balik menuju Raja Basa ya. Dan mungkin ini bisa menjadi pertimbangan untuk Anda yang akan menuju ke Raja Basa atau akan putar balik nih dari depan Mall Bumi Kedaton atau di bawah flyover Mall Bumi Kedaton untuk bisa cari alternatif jalan lain supaya nggak kejebak macet juga ya di sini. Baiklah kalau gitu kita langsung aja puterin lagu Bernadia ya. Kali ini Andina akan hadirkan untuk Anda yang sudah ikut bergabung tadi. Nggak nyebutin nama, nggak apa-apa deh ya. Kita langsung saja dengarkan dari miliknya Bernadia untuk Anda. Selamat mendengarkan, tetap bersama Pro 1.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Ini pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak hujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Anggis Devaki pendengar dengan Kisah Tanpa Dirimu. Ya, lagu ini mengajarkan kita ya bahwa gak apa-apa loh merindukan seseorang yang udah pergi dari kita gitu kan ya. Karena kenangan ini tidak harus kita hapuskan untuk kita bisa melanjutkan hidup pendengar. Yang mana pada akhirnya nih kita akan bisa menulis kisah baru. Meskipun mungkin kisah itu sekarang tanpa dia gitu kan ya. Tanpa seseorang yang pernah Anda cintai. Ya kalau kita dengar lagu dari miliknya Anggis ini memang dengar lagunya melankolis banget ya pendengar. Dan juga kerasa gitu kan, lagunya penuh dengan kerinduan. Tetapi juga lagu ini perlahan ya mengarah pada penerimaan gitu kan ya. Bukan sekedar tenggelam dalam kesedihan, karena memang gak boleh ya lama-lama tenggelam dalam kesedihan pendengar. Kita harus move on, harus maju terus, karena pastinya masa depan yang lebih indah, masa depan yang lebih baik itu sedang menunggu di depan kita pendengar. Tapi mungkin kamu gak tahu gitu kan. Jadi ya udah, untuk Anda yang saat ini masih sedih-sedihan gitu kan, belum move on, ayo buru-buru dong move on-nya. Tapi gak usah buru-buru juga sih ya, perlahan aja. Yang penting Anda bisa gitu kan ya, kembali semangat untuk menjalankan segala sesuatunya. Dan pendengar, kami informasikan nih, kita lihat melalui CCTV Polresta Bandar Lampung dari Tugu Adipura nih. Diguyur hujan ya dari Tugu Adipura pendengar. Dan di sini juga kita lihat bahwa ada demonstrasi dari Bundaran Gajah pendengar. Dan kita lihat juga di spanduknya nih, masyarakat 8 desa yang mendesak Polda Lampung untuk usut tuntas praktek mafia tanah di lahan mereka pendengar. Dan meskipun jalanan tidak ditutup ya, kendaraan masih bisa melintas nih di seputaran Bundaran Gajah pendengar. Namun terlihat kemacetan di sini pendengar, dari Bundaran Gajah ke arah Gatot Subroto ya, di ke arah lampu merah ataupun juga ke arah Gatot Subroto ini macetnya lumayan ya. Jadi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang saat ini sedang berkendara. Dan di demo siang hari ini juga kita lihat petugas kepolisian juga cukup banyak yang hadir ataupun juga mengamankan ya. Dan bahkan ada petugas kebersihannya juga nih, lagi nyapu-nyapu gitu kan nih, ada sampah-sampah langsung disapu, masya Allah ya. Dan juga untuk Anda yang pastinya yang membawa kendaraan roda 2, jangan lupa pakai mantel kalau misalkan hujan ya, jangan terabas-terabas aja takutnya malah nanti masuk angin lagi kan ya, karena memang cuacanya juga lagi gak menentu ya. Oke deh pendengar, di manapun Anda berada, kami akan masih terus menemani Anda dalam acara 100% Indonesia. Kembali kami hadirkan untuk Anda yang mungkin saat ini lagi rindu gitu kan ya. Masih hari Kamis tapi udah rindu pengen pulang ke rumah ya. Kita dengerin langsung deh dari miliknya Wisbaker dengan Rindu Rumah untuk Anda. Tapi jangan nangis ya.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam emang, ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, leh.
2: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir,

spontan ya, tanpa uhui katanya. Ya ceritanya cukup unik tentunya lagu ini ya, dan juga ringan juga gitu. Nah di sini kita bisa ngedenger nih seseorang yang nggak nyangka gitu kan ya, ada orang lain yang suka sama dia gitu kan. Nah ketika dapat perhatian dan kasih sayang, wah malah jadi gugup deh, jadi salah tingkah dan sampai nggak percaya diri. Nah mungkin diantara Anda pernah nih ngerasain apa yang dirasain oleh Diabil ya. Tapi sebenarnya cerita ataupun lagu dari Diabil yang spontan ini nih memang relate ya dengan kehidupan nyata gitu kan. Kadang-kadang cinta ini bukan datangnya bukan saat kita mencari pendengar, tapi ada aja gitu kan ya, tiba-tiba ada orang yang ngebuat kita ngerasa disayang, lalu tanpa sadar kita juga ikutan jatuh cinta nih. Kira-kira apakah Anda sudah pernah merasakan jatuh cinta seperti yang dirasakan oleh Diabil nih pendengar? Kalau belum pernah ya udahlah ya, nggak apa-apa. Yang penting sekarang sudah punya pasangan dong. Kalau misalkan belum punya pasangan ya udah pelan-pelan aja dicari, pasti ada ya. Dan pendengar sudah pukul

14 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat. Gak kerasa kebersamaan kita di siang hari ini. Harus Adina sudahin dulu ya. Nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Mozaik Indonesia pendengar. Ya, Anina ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan, karena nih saat ini di beberapa titik ya di Kota Bandar Lampung habis diguyur hujan. Bahkan di sekitaran Jalan Gatot Subroto saat ini juga tadi lah ya tepatnya habis diguyur hujan, walaupun cuma rintik-rintik, cuma sedikit, tapi hujan ya, tapi basah. Ya udah deh, jaga kesehatan ya buat Anda, tetap berhati-hati juga dalam membawa kendaraan untuk Anda yang sedang berkendara. Adina pamit dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya, Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Miranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar Beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema internet mengubah cara petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar untuk misalnya di komoditas kopi Arabica. Internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komunitas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya. Karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun, kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun, hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita, dari tim kita petani milenial, untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit, pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

Internet kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Berada Astacita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Astacita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax dalam aspek komunikasi. Satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan dan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa. Tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan. Jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi? Dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pingin ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Pak Hendra, jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Yeah.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya. Sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya Ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI juga, coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah, baik swasta juga, membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harus engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, karena ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali.
4: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Bang Hendra. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti pemerintah. Arti ya. Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital, seperti apa nih Pak dari Komdigi mengembangkannya? Apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat. Koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta, nah atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non produktif. Nah kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi Ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi smartphone, ini, teknologi digital, itu tinggi sekali. Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian. Live streaming.
4: Ya, nah yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik, ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu. Yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya enggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
3: Empat, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
3: betul,
4: itu
3: betul.
4: Kunci utama, tanpa infrastruktur enggak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau enggak ada infrastruktur, enggak ada jaringan, enggak ada internet, kita enggak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah

0: teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
1: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
5: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
6: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar baik hari ini Ibu ya?
6: Alhamdulillah kabar baik.
5: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
6: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya sebab digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City ada pemerintahan Kota Serang.
5: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
6: Oh banyak, kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store mendownload aplikasi Serang Digital atau website digitalserangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
5: Oke, okay. Lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
6: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password, karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja, ya, tapi juga bisa dari orang dalam, tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya

0: aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
1: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan smart city. Nah,
0: betul.
1: Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
0: Ya, betul. Kira-kira. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
1: Oke. Kalau kita bahas soal internet, nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu, ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu, ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri, ya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan, ya, mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
0: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing,
1: yeah,
0: ya kan. Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
1: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga, Bu, ya. Tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi, Bu, ya, tetapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan, Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu, Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu, Bu.
0: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran, ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan, ya.
1: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa, Bu?
0: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
1: Oke.
0: Betul.
1: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali, Bu. Demikian pendengar, ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju smart city.
2: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, smart city bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita, produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Pendengar selanjutnya bersama kita akan dengarkan Warta Belajar Sumba dari RRI Bengkulu. Selamat mendengarkan.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Tugas-tugas reforma agraria yang nanti outputnya adalah tanah objek reforma agraria adalah hasil penyelesaian konflik. Nah, empat itu belum bisa diselesaikan.
3: Menurunnya jumlah orang di DTKS ini itu menggambarkan bahwa tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNG itu lebih baik sekarang ini. Jadi tingkat validitasnya sudah tinggi sekali.
4: Memberikan beberapa tahapan, jadi mungkin kita akan ada peringatan pertama, peringatan kedua, dan mungkin kita akan memberikan rekomendasi sanksi kepada perusahaan tersebut untuk dapat mematuhi apa yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang akan kami hadirkan dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Kamis 24 September 2026 yang berhasil diimpun oleh tim redaksi RRI Jambi. Selengkapnya Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini 24 September bersama saya Suci Rahayu. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Sumatera Selatan mempercepat reforma agraria menyusul masih adanya sekitar 60% lahan APL yang belum bersertifikat. Selengkapnya laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan koordinasi tim gugus reforma agraria tahun 2026 untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria sekaligus mendorong penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan pertanahan di Sumatera Selatan. Salah satunya penetapan kawasan dan status lahan yang masih menjadi persoalan di lapangan. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Sumatera Selatan, Apriyadi, mengatakan dari sekitar 3,6 juta hektar lahan yang berada di luar kawasan atau area penggunaan lain, baru sekitar 40% yang telah terdaftar dan bersertifikat di Badan Pertanahan Nasional. Artinya masih sekitar 60% lahan APL yang belum bersertifikat. Menurutnya, persoalan lahan di luar APL juga masih cukup luas, termasuk kawasan perkebunan dan kawasan lingkungan.
2: Dan di Sumatera Selatan, yang di luar kawasan, lebih kurang yang sudah disertifikasi, yang APL dari 3,6 lah ya, yang baru disertifikatkan, terdaftar di BPN kan baru 40%, artinya masih ada 60%. Itu yang APL, Bapak-Ibu sekalian. Yang non-APL, HPKP, kawasan lindung yang ada dari BPKH nanti akan datang, itu banyak dan lebih luas lagi.
1: Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan reforma agraria di Sumatera Selatan. Pemerintah daerah bersama tim gugus reforma agraria terus melakukan koordinasi, terutama dalam penataan status dan legalitas lahan, serta penyelesaian konflik pertanahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat di Lampung dalam momentum peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hantaru 2026 yang dirangkum oleh reporter RRI Bandar Lampung, Galih Prihantoro.
1: Saya Tia, warga Bandar Lampung. Menurut saya, momentum Hari Agraria dan Tata Ruang ini penting ya untuk mengingatkan masyarakat supaya lebih tertib dalam urusan tanah gitu. Kalau punya tanah, sebaiknya surat-suratnya dilengkapi dan disimpan dengan baik supaya ke depannya itu nggak ada lagi gitu kejadian masalah atau sengketa. Harapan saya juga di Hari Agraria dan Tata Ruang ini, pemerintah bisa semakin terbuka dalam memberikan informasi soal pertanahan dan tata ruang. Kalau masyarakat paham aturan dan pemerintah juga memberikan pelayanan yang baik, saya kira sih persoalan pertanahan ini bisa diminimalkan ya.
2: Saya Rashid, warga Lampung. Di momen Hari Agraria dan Tata Ruang tahun ini, saya berharap semoga ke depan tidak banyak lagi konflik pertanahan yang berlangsung lama. Kalau memang ada persoalan, saya harap pemerintah bisa menjadi pihak yang membantu mencari penyelesaian dengan pihak-pihak yang bersengketa dan tetap berpedoman pada aturan.
3: Saya Sela. Di momentum Hari Agraria dan Tata Ruang ini, saya berharap pemerintah khususnya di Lampung bisa terus membenahi tata ruang daerah. Jadi pembangunan bisa berjalan dengan baik, tetapi tetap ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kebutuhan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
0: Dari Lampung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut wawancara reporter Tati Wijaya bersama Sekretaris Sejajar Institut Duinanto terkait Hari Agraria 2026.
1: Berikutnya saya akan berbincang bersama Sekretaris Sejajar Institut, Bang Duinanto, terkait Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional yang diperingati pada hari ini. Bang Duinanto, tanggal 24 September diperingati sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Seperti apa catatan-catatan dari Sejajar Institut?
2: Kalau isunya agraria kan rujukannya kan di Undang-Undang Pokok Agraria ya.
1: Iya.
2: Yang dulu sudah disusun oleh pendahulu-pendahulu kita dan semangat dari Undang-Undang Pokok Agraria itu sangat adil ya. Mm-hmm. Yang salah satu pasalnya mengatakan bahwa soal kepemilikan tanah oleh masyarakat rakyat Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu kurang lebih satu kakak itu 5-6 hektar itu satu kakak gitu. Itu kan berarti itu satu kebijakan yang memastikan bahwa rakyat Indonesia yang hidup di Indonesia itu harus mempunyai tanah dan kewajiban negara yang harus memastikan itu. Mm-mm. Nah, kondisinya saat ini kan itu kan belum diimplementasikan oleh negara secara baik. Itu dibuktikan dengan banyak rakyat Indonesia, masyarakat khususnya di Jambi misalnya kan banyak yang ngontrak, nggak punya tanah segala macam, belum lagi orang-orang yang di desa itu konflik tanah dengan perusahaan gitu kan.
1: Iya, berarti masih banyak ya persoalan agraria di Jambi ini ya Bang ya, yang perlu
2: segera. Iya banyak. Nah itu kan muncul dengan jelas itu kan.
1: Iya.
2: Ketika periode-periode perusahaan perkebunan dan di perusahaan-perusahaan di sektor kehutanan itu mulai muncul. Mm-hmm. Di Jambi khususnya itu kan era munculnya industri perkebunan dan kehutanan itu kan menyebabkan masyarakat itu banyak kehilangan tanah gitu ya.
1: Iya.
2: Karena di Jambi ini kan tidak seperti di daerah-daerah lain khususnya kayak di Jawa gitu ya, kepemilikan tanah itu banyak di kampung-kampung kita itu tidak bersurat misalnya gitu ya. Sehingga kalau misalnya industri-industri masuk ke kampung itu tanpa masyarakat nggak punya alasan, tapi itu di dalam konsesi izin, maka hak masyarakat untuk mengelola itu hilang karena itu sudah dibebani izin. Ini jadi persoalan-persoalan yang harus diselesaikan gitu kan.
1: Apa yang harus dilakukan pemerintah Bang?
2: Ya, distribusi tanah adil dan merata itu ya paling enggak ya kan sudah diatur di undang di mandat itu ya. Ya kan rakyat Indonesia kan tidak semua pengin jadi tuan tanah kan. Yang penting punya tanah, apalagi dia petani ya, punya tanah bisa dikelola, bisa menyekolahkan anaknya, bisa makan keluarganya. Udah yang banyak yang bilang itu udah cukup. Sehingga memang tanah apalagi bagi masyarakat di kampung, petani itu kan alat produksi dia, alat untuk mencari nafkah. Kalau nggak ada tanah, mereka ya akhirnya jadi petani gurem kalau di Jawa sana itu. Petani yang nggak punya tanah, yang suatu saat mereka tidak memiliki penghasilan ketika sakit dan segala macam gitu.
1: Bang, dan dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional, apa yang ingin disampaikan Bang? Pesan-pesan ataupun harapan?
2: Pesan-pesannya ya, semangat untuk mendistribusikan tanah secara adil kepada rakyat Indonesia itu harus diwujudkan ya.
1: Baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Sekretaris Sejajar Institut, Bang Duinanto.
0: Masih bersama kami RRI Jambi dalam Warta Belajar Sumba. Kita menuju ke SPUI Kanan.

0: Gugus Tugas Reforma Agraria atau GATRA Kabupaten Waikanan resmi mengerucutkan usulan tanah objek performa agraria TORA dari 5 lokasi menjadi 1 lokasi. Satu lokasi yang disepakati adalah lahan bekas hak guna usaha HGU PT Harnas Restu Ibu Mulia seluas kurang lebih 353 hektar di Kecamatan Blambangan Umpu. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
1: Karena statusnya menjadi tanah negara, mau diapain tanah ini? Apakah pemerintah butuh tanah itu? Apakah
2: tim Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Kabupaten Waikanan resmi mengerucutkan usulan tanah objek reforma agraria atau TORA dari 5 lokasi menjadi 1 lokasi. Satu lokasi yang disepakati adalah lahan eks hak guna usaha atau HGU PT Harnas Restu Ibu Mulia seluas kurang lebih 353 hektar di Kecamatan Blambangan Umpu. Keputusan tersebut diambil dalam rapat penentuan usulan lokasi TORA yang akan disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria yang dijabat oleh Bupati Waikanan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Waikanan yang juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Waikanan, Nicholas Palinggi. Nicholas menjelaskan alasan pengerucutan dari 5 menjadi 1 lokasi karena salah satu syarat utama objek Gugus Tugas Reforma Agraria yang outputnya adalah TORA harus merupakan hasil dari penyelesaian konflik agraria. Sementara satu objek yang dinilai siap diusulkan adalah lahan PT Harnas Restu Ibu Mulia yang berlokasi di Kecamatan Blambangan Umpu meliputi 3 kampung yakni Kampung Karang Umpu, Kampung Umpu Kencana, dan Kampung Gunung Sangkara. Lahan tersebut, kata dia, merupakan bekas HGU yang sudah tidak diperpanjang lagi selama 3 tahun sejak tahun 2023.
1: Gugus Tugas Reforma Agraria yang nanti outputnya adalah tanah objek reforma agraria adalah hasil penyelesaian konflik. Nah, 4 itu belum bisa diselesaikan, sehingga keputusan rapat dari tim Gugus Tugas Reforma Agraria mengambil suatu lokasi PT Harnas Restu Ibu Mulia yang itu notabene bekas HGU yang sudah tidak diperpanjang lagi, sehingga dari keputusan rapat itu sepakat untuk diusulkan ke Bupati selaku Ketua.
2: Nicholas merinci selanjutnya tim Gugus Tugas Reforma Agraria akan mengusulkan objek TORA tersebut kepada Ketua Tim Tugas Reforma Agraria yaitu Bupati Waikanan. Ia berharap usulan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi warga. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita ke RRI SP Belitung.

0: Bupati Belitung Timur menargetkan proses pengembangan pelabuhan di daerah itu dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Septria Ningsi, RRI SP Belitung, melaporkan.
1: Ini bagus, setiap tahun memang diadakan dari perhubungan. Ini sangat baik, ada cek kesehatan.
2: Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten menargetkan proses pengembangan pelabuhan di daerah itu dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Target tersebut disampaikan Kamarudin saat memperingati Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026. Menurutnya, keberadaan pelabuhan menjadi salah satu bagian penting dalam membuka akses transportasi laut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Belitung Timur. Kamarudin pun meminta Dinas Perhubungan Belitung Timur mempercepat proses yang diperlukan agar masyarakat dapat memiliki akses keberangkatan melalui pelabuhan di daerah sendiri.
1: Kalau pelabuhan, saya sudah sampaikan dalam rakor, saya sampaikan ke Pak Amir. Pak Amir, saya beri waktu dalam 6 bulan ini, tolong selesai. Jantung-jantung. Jadi saya ingin orang masyarakat Belitung Timur itu bisa berangkat ke luar daerah, bisa menggunakan kapal kita sendiri. Tidak perlu kita ke Tanjung lagi.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Belitung Timur Amiruddin mengatakan pihaknya terus menjalankan proses pengembangan dan operasional pelabuhan tersebut. Menurutnya, pembangunan dan juga pengoperasian pelabuhan merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam membuka pintu gerbang ekonomi daerah.
3: Kita berupaya untuk mewujudkan visi misi Pak Bupati pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur untuk membuka pintu gerbang ekonomi di Kabupaten Belitung Timur. Salah satunya adalah terbentuknya dan terbangunnya operasional pelabuhan di Belitung Timur. Itu kunci, kunci utama dan menjadi target kami untuk mewujudkan
2: segera. Rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis, uji emisi, edukasi keselamatan berlalu lintas bagi pelajar hingga kegiatan donor darah. Dari Manggar Kabupaten Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Sungai Liat.

0: Dinas Sosial Kabupaten Bangka jamin tingkat validitas data warga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka. Berikut laporan Ivan Sona dari RRI Sungai Liat.
1: Tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNG sudah tinggi sekali. Jadi
2: tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial DTKS di Kabupaten Bangka sudah sangat tinggi. Demikian diutarakan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka, Baharudin Bafa. Dia menjelaskan jika jumlah warga yang masuk DTKS bukan merupakan indikator jumlah masyarakat miskin.
1: Nah, intinya menurunnya jumlah orang di DTKS ini itu menggambarkan bahwa tingkat validitas data terpadu kesejahteraan sosial yang kita entry melalui SIGNG itu lebih baik sekarang ini. Jadi tingkat validitasnya sudah tinggi sekali. Jadi data itu sudah dalam konteks yang qualified ya. Kalau kita bandingkan beberapa tahun yang lalu seperti sekitar di tahun 2023, kita masih di angka 103.000. Artinya luar biasa ini penurunan-penurunan angka yang cukup signifikan di DTKS kita ini ya. Kita tiap bulan itu selalu melakukan updating data yang kita dapat dari desa kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka ini. Jadi ada 19 kelurahan dan 62 desa.
2: Sementara salah seorang warga Sungai Liat, Irwan, menyampaikan harapannya agar warga yang masuk dalam DTKS harus tepat sasaran. Jangan sampai ada ASN, TNI, Polri, pengusaha misalnya yang masuk dalam DTKS tersebut. Dari Sungai Liat, Ivan Sona Alham melaporkan Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Pembangunan pasar Beringin Kota Sungai Penuh kini mencapai 70% penyelesaian proyek yang sebelumnya ditargetkan pada Agustus 2026 diperpanjang hingga Oktober mendatang seiring dengan adanya penyesuaian pekerjaan di lapangan. Berikut laporan disampaikan Desi Hermila.
1: Pembangunan pasar Beringin Kota Sungai Penuh dikebut. Pemerintah Kota Sungai Penuh memastikan proyek tersebut ditargetkan selesai pada Oktober mendatang. Perpanjangan waktu dilakukan karena adanya sejumlah penyesuaian rencana kerja, salah satunya penambahan dan perluasan area parkir. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan penyesuaian pekerjaan juga diikuti penambahan alokasi anggaran untuk mendukung fasilitas penunjang pasar.
2: Namun karena ada beberapa kendala, ditambah lagi ada perubahan rencana kerja. Ada penambahan untuk lokasi parkir dan tentu akan dengan sendirinya akan bertambah anggaran sehingga memerlukan proses untuk pengajuan penambahan anggaran untuk perubahan rencana kerja. Nah, sehingga ada pembaharuan adendum di mana untuk penyelesaian pekerjaan itu insya Allah akan selesai di tanggal 31 Oktober.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh juga memperbarui adendum kontrak agar pembangunan pasar dapat diselesaikan dengan fasilitas yang lebih layak. Dengan selesainya pembangunan pasar Beringin Kota Sungai Penuh diharapkan dapat menunjang aktivitas perdagangan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur akan memberi sanksi kepada perusahaan atau pemberi kerja yang tidak daftarkan pekerjanya ke BPJS. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto dari RRI Bintuhan.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur menegaskan komitmennya dalam mengawal perlindungan serta hak-hak normatif para pekerja. Kepala Disnaketran Kabupaten Kaur Saryoto menyatakan bakal melayangkan surat peringatan pertama dan kedua bagi pemberi kerja maupun perusahaan yang abai mendaftarkan karyawannya ke dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Saryoto menegaskan bahwa kepesertaan jaminan sosial merupakan kewajiban hukum yang wajib dipenuhi oleh setiap badan usaha tanpa terkecuali. Jika teguran awal tersebut tidak kunjung diindahkan oleh manajemen perusahaan, pihak pemerintah daerah siap menjatuhkan sanksi berjenjang yang lebih tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penegakan aturan ini, Disnaketran Kabupaten Kaur bergerak sendiri. Pihaknya akan berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMTSP Kabupaten Kaur yang bertindak selaku koordinator utama dalam penerbitan sanksi teguran tertulis bagi badan usaha yang melanggar.
2: Kita akan memberikan beberapa tahapan, jadi mungkin kita akan ada peringatan pertama, peringatan kedua, dan mungkin kita akan memberikan rekomendasi sanksi kepada perusahaan tersebut untuk dapat mematuhi apa yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Jadi kita setiap melaksanakan kebijakan, kita berkoordinasi dengan koordinator kita, yaitu DPMPTSP sebagai koordinator. Kita akan melakukan pengawasan apabila ditemukan di lapangan pemberi kerja tidak taat terhadap hal tersebut.
1: Kita mengenal Saryoto, langkah bersinergi ini diharapkan mampu memperketat kepatuhan para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Kaur terhadap hak-hak dasar tenaga kerja. Saryoto turut mengimbau seluruh pengusaha agar segera memenuhi kewajiban pendaftaran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi seluruh stafnya demi menciptakan iklim kerja yang aman sekaligus terhindar dari sanksi administratif di kemudian hari. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Menutup kebersamaan dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi sore hari ini, kita akan menuju ke RRI Bengkulu.

0: Klinik Bengkulu Dorong, pekerja swasta maupun instansi daerah rutin menjalani medical check-up. Reporter Bisara Sianipar RRI Bengkulu melaporkan.
1: Owner Abdi Klinik Bengkulu Nurlela Nawawi mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat diperlukan oleh setiap orang. Tidak hanya pegawai negeri tapi juga masyarakat umum dan berbagai lapisan. Menurutnya pemeriksaan kesehatan penting dilakukan untuk memantau kondisi tubuh sekaligus mendeteksi secara dini kemungkinan penyakit akibat kerja. Terlebih tenaga kerja dianjurkan menjalankan medical check-up secara berkala minimal 1 kali dalam setahun dengan biaya pemeriksaan ditanggung oleh pengusaha atau perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Nurlela menjelaskan jenis pemeriksaan dalam MCU dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau instansi, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan darah, urin, jantung, gigi, hingga mata. Selain mendeteksi kondisi kesehatan fisik, hasil MCU juga dapat memberikan gambaran mengenai adanya gangguan kesehatan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan lebih lanjut.
2: Kalau memang dari apa namanya tuh peraturan Menteri Ketenagakerjaan, jadi setiap ketenagakerja itu kan memang dia diwajibkan ya untuk melakukan medical check up atau MCU itu minimal 1 kali sedalam setahun. Nah, tujuannya tentu untuk mengetahui apakah si karyawan tadi ada mengidap penyakit atau dia mengalami gangguan kejiwaan. Jadi dari situ.
1: Ia mengatakan dalam pelaksanaan MCU terkadang terdapat kendala, salah satunya peserta yang merasa takut saat akan menjalani pengambilan darah. Namun kondisi tersebut dapat diatasi oleh petugas yang sudah terlatih. Nurlela juga menganjurkan peserta MCU melakukan puasa minimal 8 jam sebelum pemeriksaan. Tidak mengkonsumsi makanan maupun minuman yang mengandung gula, sementara konsumsi air putih tetap diperbolehkan untuk membantu menjaga kondisi tubuh selama persiapan pemeriksaan. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Warta Belajar Sumba edisi hari ini untuk Kamis 24 September 2026. Saya Suci Rahayu dan rekan Eko Saputra yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

107,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Get in touch, get in touch, get in touch, get in touch, get in touch.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, saat ini memang kita tetap perlu waspada ya, karena banyak sekali hal yang juga terjadi ketika juga beberapa waktu yang juga cukup lama kita mengalami musim kemarau yang juga cukup panjang. Dan alhamdulillah di beberapa wilayah pun ini sudah terjadi hujan, serta tanahnya ini sudah mulai subur kembali. Kita berdoa semoga semuanya tetap baik-baik saja. Nah, tapi ini tetap ya diingatkan, diinformasikan dari BPBD Provinsi Lampung yang juga terus mengingatkan kepada warga Provinsi Lampung untuk waspada terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Nah, salah satunya kegiatan yang juga dilakukan saat ini oleh warga desa Talang Waisulan dalam pemetaan resiko dan juga jalur evakuasi bencana. Jadi kegiatan di Waisulan, Kabupaten Lampung Selatan ini juga dilakukan dalam pengenalan potensi ancaman, kerentanan, dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Jadi tim ITERA juga berasal dari program studi perencanaan wilayah dan kota serta program studi teknik geomatika berkolaborasi memadukan pengetahuan warga mengenai kondisi wilayah dan informasi spasial dalam menyusun rencana evakuasi. Dalam proses pemetaan pun, warga mengidentifikasi sejumlah potensial ancaman bencana dan juga menentukan prioritas berdasarkan kemungkinan serta dampaknya. Jadi masyarakat ini memang juga mengkaji kerentanan dan kapasitas desa dari aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan juga sumber daya manusianya. Mudah-mudahan ya dengan adanya hal ini, kita semua nih sebagai warga yang juga tetap waspada terhadap segala kemungkinan yang juga terjadi, juga dibutuhkan pengetahuan dan juga sosialisasi kepada warga terhadap kapasitas dan juga kerentanan serta potensi ancaman dalam menghadapi bencana.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
3: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
3: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
4: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin? Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi. Efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
7: Terima kasih, guys, sudah belanja.
6: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
2: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
3: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
2: Alah, emang apa pengaruhnya?
3: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
5: Pendengar, saat ini memang mesti diamankan ya beberapa aksi yang juga dilakukan. Ini secara serentak di beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Salah satunya berada di Kabupaten Mesuji. Jadi Polres, gabungan Polres Mesuji dan juga Polres Tulang Bawang Barat mengamankan aksi pendudukan dari lahan HGU PT Pematang Agri yang juga dilakukan di Desa Agung, Kecamatan Waiserdang, Kabupaten Mesuji. Jadi Kapolres Mesuji AKBP Dr. Muhammad Firdaus juga mengatakan jumlah massa yang juga berada di lokasi ini untuk unjuk rasa mencapai sekitar 1.500 orang. Dan personil gabungan juga disiagakan untuk mengawal jalannya kegiatan sekaligus juga mengantisipasi potensi gangguan selama aksi unjuk rasa berlangsung. Aksi itu juga sempat diwarnai ketegangan antara pejabat fungsional Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dan juga masyarakat. Serta ketegangan muncul juga saat menyampaikan perhitungan NOPK kepada masyarakat di lokasi pendudukan lahan. Jadi menurut Firdaus, personil gabungan ini juga disiagakan selama masyarakat berada di lokasi lahan HGU PT PAL dan juga pengamanan dilakukan untuk mengawal proses kegiatan hingga masa meninggalkan lokasi dan kembali ke rumah masing-masing. Jadi memang aparat juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti aksi dengan damai dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak yang bisa memicu persoalan baru. Personil gabungan dari 3 wilayah kepolisian juga tetap melakukan pemantauan setelah massa meninggalkan lokasi. Jadi pengamanan itu juga dilakukan untuk memastikan proses kepulangan masyarakat berjalan tertib dan juga tidak menimbulkan gangguan baru.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng,
1: oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
4: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
4: buat apa?
3: Ayo, biasa lah mau story gitu loh.
4: Jangan dong.
3: Udah sih gak usah pelit-pelit.
4: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
3: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
6: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
7: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula, tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
8: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
9: Halo RRI.
8: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
10: Halo RRI.

0: dibenerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
6: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan lantunan nada islami yang juga akan mengantarkan pada pengajian ayat suci Al-Quran dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ajuja Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Amri Muhammad dengan surat Al-Isra dengan ayat 1 sampai dengan 4. Dilanjut

dialihkan dengan beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya tepat di pukul 17 lebihnya 57 menit waktu Indonesia Barat.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng,
1: oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: udah gitu ya.
1: Oke.
0: Oke, sahabat-sahabat semuanya, ini lagu kita sampaikan untuk para generasi muda Islam yang mampu menjadi generasi positif.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Pendengar, informasi kali ini kami sampaikan dari Pengadilan Agama Gedong Tataan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan memanggil Sri Rahayu binti Tulis Hadi Suprapto yang juga bertempat tinggal di Gunung Suki 2, 29 Juli tahun 1987 untuk tanggal lahirnya beragama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga dulu beralamat di Dusun Pesawaran Induk, RT 02 RW 01, Desa Pesawaran, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran Lampung, Provinsi Lampung ya, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya atau juga alat domisilinya di wilayah NKRI. Selanjutnya disebut sebagai termohon supaya datang menghadap pada persidangan yang juga diselenggarakan di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Gedong Tataan di Komplek Pemkab Pesawaran di Wailalap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Lampung pada hari Rabu, tanggal 25 November 2026. Sehubungan dengan dilaksanakannya sidang dalam perkara cerai talak antara Sapriudin bin Sugiono, satu sebagai pemohon, ini melawan Sri Rahayu binti Tulis Hadi Suprapto sebagai termohon. Berdasarkan berita acara sidang, tanggal 17 Juli 2026, demikian informasi dari Pengadilan Agama Gedong Tataan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
6: Peringatan selanjutnya bersama akan kita dengarkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Radio Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
8: Iya, Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Irianto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Irianto dan berikut penjelasan selengkapnya.
9: Berikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
8: iya, mendengar keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian, tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk badan pengelolaan gambut dan mangrove nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Fadi, RRI Pro 309 untuk Indonesia.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
10: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah...
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
10: Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
11: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
12: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
11: Sebelumnya penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi. Hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
13: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
14: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
13: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
14: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
15: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti, ya, sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sama sekali.
14: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
7: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
16: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
17: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
16: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
18: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
16: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Itu TNI AD.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
20: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
21: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya, bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Karena mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
20: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
22: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
20: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resi Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
23: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
24: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari Kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
25: Ayatul lahumul ardul maitah ahyaynaha wa akhrajna minha habba

0: min anfusihim wa mimma la ya'lamu.
1: Sementara itu, untuk yang beragama Nasrani tadi siang melaksanakan ibadah kebaktian

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Dari Jakarta, Muhammad Dasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Heckman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Heckman menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Heckman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Heckman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. So they are the considerations about those two. We've already had one training session, so we always consider that when making our selection. But everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
5: Ya, berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Pulitil Loli Protik RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Dia dan Raka, dua remaja yang awalnya hanya ingin menghabiskan waktu, tanpa sengaja bertemu dengan Pak Hadi, seorang pria tua yang kesepian dan sedang sakit. Dari pengalaman itu, mereka belajar bahwa berbagi tidak selalu soal uang, tapi juga doa dan perhatian. Mereka juga bertemu Ibu Sari, seorang penjual sederhana yang memberi mereka pelajaran hidup tentang keikhlasan.
1: Raka, kamu lihat nggak kakek itu? Dari tadi duduk di situ terus, kayaknya lemes banget deh.
2: Iya ya, mungkin nungguin angkot.
1: Tapi dari tadi nggak bergerak kok, bahkan nggak ada minta tolong sama siapa-siapa.
2: Yuk kita samperin, siapa tahu beliau butuh bantuan.
0: Mereka menghampiri Pak Hadi yang duduk bersandar ke tembok.
1: Assalamualaikum, kek. Maaf, kakek baik-baik aja?
3: Waalaikumsalam. Iya, nak. Cuma pusing sedikit, belum sarapan.
2: Ya ampun, kek. Kok sendirian?
3: Iya, nak. Kakek tinggal sendiri, nak. Anak-anak sudah jauh merantau. Kalau sakit, ya beginilah. Hanya bisa duduk menunggu saja. Tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Alia membuka tas dan mengeluarkan roti dan air minum.
1: Ini, kek. Saya ada bawa roti sama air. Mohon diterima ya, walau cuma sedikit.
3: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian ya.
0: Lalu, Alia dan Raka datang ke warung Ibu Sari, hendak membeli makan siang.
4: Wah, anak baik. Mau beli apa hari ini?
2: Bu, tadi kami ketemu seorang kakek yang lemah banget, belum makan. Kami mau beli nasi satu bungkus buat beliau.
4: Kalau begitu, ini ibu tambahkan satu ya, gratis, untuk kebaikan kita bersama.
1: Hah? Tapi bu?
4: Jangan khawatir nak, ibu percaya, setiap kebaikan yang kita beri, sekecil apapun, pasti akan kembali kepada kita. Bukan karena balasan manusia, tapi karena Allah yang maha melihat.
2: Masya Allah, ibu baik banget.
4: Belajarlah jadi manusia yang ringan tangan dan ringan doa. Kadang, satu ucapan, semoga sehat, itu saja bisa menenangkan hati orang yang sedang jatuh loh.
0: Mereka kembali ke tempat Pak Hadi dan memberikan nasi bungkus itu.
1: Kek, ini ada nasi dari kami dan juga ibu penjual warung. Kakek makan dulu ya.
3: Ya Allah nak, terima kasih. Doa kakek untuk kalian. Semoga hidup kalian dipenuhi keberkahan, nak.
2: Amin. Doa dari kakek rasanya lebih berharga dari apapun.
0: Alia dan Raka duduk kembali di taman. Matahari mulai terbenam.
1: Raka, tadi aku baru sadar loh. Membantu orang itu ternyata bukan hanya soal uang, tapi juga perhatian, niat, dan doa.
2: Iya, dan kebaikan itu, kalau tulus, sekecil apapun bisa jadi sangat berarti buat orang lain.
1: Dan ternyata doa orang yang sedang kesulitan itu bisa jadi hadiah terindah buat kita loh.
2: Bahkan satu senyum, satu doa, satu roti bisa jadi setetes kebaikan yang menghidupkan harapan.
4: Dan setetes kebaikan yang ikhlas bisa menumbuhkan lautan pahala.
1: Kita nggak harus menunggu kaya untuk berbagi.
3: Jangan lelah berbuat baik. Allah maha melihat.
0: Setetes kebaikan yang kita berikan hari ini bisa menjadi doa yang kembali dalam bentuk kebahagiaan di masa depan. Sandiwara Radio dengan judul Setetes Kebaikan. Nurjana sebagai Alia, Mahardika sebagai Raka, Lukvita Sari sebagai Ibu Sari, Aris Lovian sebagai Pak Hadi.

0: gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Obriana menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam Ngobrol Inspirasi Lampung untuk edisi hari Kamis, tanggal 24 September 2026. Pendengar, literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga bagaimana bisa bahasa digunakan untuk memahami, mengolah, dan juga menyampaikan gagasan di tengah masyarakat. Kenduri Literasi Metro 2026 merawat bahasa, literasi berdaya hadir sebagai ruang bertemu, berbagi, dan menghidupkan budaya literasi sekaligus menjaga penggunaan bahasa sebagai bagian dari identitas dan juga kebudayaan. Sudah terhubung bersama Kak Raditya Wahid, Ketua Saung Baca Ruang Pojok Nusantara. Ya, kita sapa dulu malam hari ini narasumber Obi. Assalamualaikum, selamat malam Kak Raditya.
1: Selamat malam teman-teman RRI. Baik, terima kasih ya atas tanya untuk ngobrol santai di ngopi.
0: Siap. Ini manggilnya Kak Radit atau Kak Tio nih?
1: Radit aja Kak.
0: Radit, siap. Mungkin Kak Radit bisa jelasin dulu nih apa sih latar belakang digelarnya Kenduri Literasi Metro 2026. Silakan.
1: Iya, terima kasih atas kesempatannya. Sedikit cerita tentang latar belakang diselenggarakannya Kenduri Literasi Metro 2026.
0: Yes, silakan.
1: Yang memang sebelumnya bahasa kenduri itu selalu kita pakai untuk diskusi-diskusi kecil atau membahas sesuatu hal yang sedang hangat di sekretariat kami.
0: Okay.
1: Nah, pada tahun ini komunitas literasi kami mendapat dukungan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman melalui program bantuan pemerintah fasilitasi bagi komunitas literasi 2026.
0: Okay.
1: Nah, karena memang kebiasaan kami di apa namanya di komunitas, dengan kesempatan ini kami membawa kebiasaan-kebiasaan tersebut ke halayak ramai, Kak. Jadi dengan tema Kenduri Literasi Metro itu, kita ajak teman-teman komunitas pegiat literasi yang ada di Kota Metro dari pengelola TBM, pengelola perpustakaan daerah, hingga ke siswa dan mahasiswa untuk berkecimpung, untuk berkegiatan literasi melalui program tersebut. Jadi gitulah terbelakangnya.
0: Okay. Nah, Kak Radit, aku mau nanya nih, kenapa sih merawat bahasa itu menjadi bagian penting nih dalam gerakan literasi?
1: Nah, merawat bahasa ya kayak tentunya secara sistematis ya. Merawat bahasa itu kan menjadi fondasi identitas budaya, nomor satu bangsa, serta kunci dalam membangun cara berpikir dan berliterasi. Dengan kemampuan kita merawat bahasa tersebut, maka sesuatu hal yang kita lakukan insya Allahnya akan memberikan dampak baik pula kepada halayak ramai, terutama kepada setiap individu yang memang konsisten dalam merawat bahasa tersebut, Kak. Jadi memang penting bagi kami untuk mengangkat tema tersebut dan merawat bahasa secara yang kita lakukan melalui program Kenduri ini adalah membaca kritis, kemudian ada outputnya yaitu kumpulan cerpen tentang Kota Metro. Nah, upaya-upaya tersebut yang kita lakukan untuk merawat bahasa, merawat identitas, budaya, dan tentunya cara berpikir dan berliterasi. Jadi gitu, Kak.
0: Okay. Nah, kalau boleh tahu, apa aja sih kegiatan utama yang dihadirkan dalam Kenduri Literasi Metro 2026 ini?
1: Nah, kegiatan utamanya dalam Kenduri Literasi Metro 2026 ini utamanya adalah pemantik, untuk jadi pemantik teman-teman dalam menghidupkan kegiatan literasi terutama di Kota Metro ya, Kak, ya. Karena dengan kegiatan-kegiatan tersebut dan kita pantik teman-teman untuk menjaga hal tersebut. Nah, rangkaian kegiatan di Kenduri Literasi Metro 2026 itu yang pertama ada bengkel literasi, Kak. Bengkel literasi itu adalah pelatihan manajerial komunitas literasi dan pelatihan menulis berita berita praktik baik yang teman-teman lakukan selama ini di komunitas maupun bersama-sama di Kota Metro. Karena memang kenapa menulis berita Karena memang teman-teman di Metro ini, kalau masalah nge-share kegiatan secara semangatnya ya, itu kalau lewat Instagram melalui flyer-flyer gitu sudah umum lah Kak gitu. Tapi kita melihat celah yang memang belum tersentuh atau memang belum dilakukan oleh teman-teman pegiat literasi Metro adalah menulis berita, meng-share kegiatannya dalam bentuk tulisan gitu di berita-berita di media-media gitu. Kita melihat celah itu, kemudian kita buatkanlah workshopnya, pelatihannya. Kemudian kegiatan yang kedua adalah ngaji bahasa. Ngaji bahasa itu pelatihan membaca kritis dan pelatihan menulis cerpen tentang sejarah dan seputar kota Metro. Nah, pertanyaan ini juga berkaitan tuh dengan merawat bahasa itu tadi. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kita lakukan, yang bisa kita upayakan dalam merawat bahasa tersebut, Kak, melalui kenduri literasi Metro itu tadi.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu siapa saja sih Kak Radit yang menjadi sasaran dan juga terlibat dalam kegiatan ini?
1: Sasaran dari kegiatan ini tentu untuk teman-teman komunitas literasi ya. Dan pengelola TBM sekota Metro dan sekitarnya, kemudian pengelola perpustakaan kelurahan yang memang terkhusus di Metro ya Kak ya. Teman-teman pengelola perpustakaan kelurahan itu sangat semangat Kak kalau ada pelatihan-pelatihan workshop yang tentang literasi begini. Jadi setiap ada kegiatan tuh selalu kita ajak juga gitu. Dan tentu mahasiswa dan siswa di kota Metro, karena memang ada kegiatan ini tadi ya, menulis cerpen dan membaca kritis. Harapannya adalah untuk jadi bekal teman-teman gitu di kehidupan sehari-harinya. Itu kalau sasaran kita.
0: Baik. Nah, sejauh ini peran komunitas dalam menguatkan

0: Gerakan literasi di Metro kayak gimana nih, Kak Radit?
1: Nah, peran yang bisa kita lakukan adalah terus menghidupkan kegiatan juga, menghidupkan kegiatan-kegiatan literasi dan berkarya secara konsisten gitu. Mungkin itu peran nyata ya, kayak peran nyata hanya itu yang bisa kita lakukan, menghidupkan kegiatan literasi dan terus berkarya gitu.
0: Baik. Nah, kan di tengah perkembangan media sosial kan ini luar biasa juga nih perkembangannya ya. Nah, ini gimana sih Kak Radit untuk menjaga penggunaan bahasa yang baik gitu menurut Kak Radit?
1: Iya, dengan melihat informasi-informasi di media sosial saat ini memang sangat kencang ya kayak banyak pilihan-pilihan yang bisa kita temui di media sosial atau media-media online gitu. Tentu untuk menanggulangi hal tersebut harus memang berangkat dari diri sendiri sih Kak. Dari kesadaran apa sebab akibat yang kita lakukan. Kira-kira kalau kita begini melakukan sesuatu hal di media sosial, akibatnya apa dan apa segala macamnya itu. Dan tentu dalam mengelola emosi ya Kak ya tentunya. Karena memang banyak banget aktivitas-aktivitas di media sosial itu juga memang nggak semuanya positif gitu kan. Pasti ada hal yang negatif. Nah, dengan kesadaran diri dan mengelola emosi waktu melakukan aktivitas media sosial itu tadi menjadi kunci sih Kak untuk menjaga hal tersebut.
0: Baik. Nah, ini Kak Radit sendiri gimana sih literasi dapat menjadi bekal masyarakat gitu untuk lebih kritis dan juga berdaya ini, Kak Radit?
1: Ya, tadi juga udah kakak sepil ya di awal ya waktu pengantar literasi tidak hanya berbicara mengenai baca dan tulis menulis, bisa juga dengan menelaah dan memahami makna dalam suatu teks dan selalu mengkonfirmasi dari berbagai sumber yang absah. Jika ada informasi-informasi yang kita terima, setidaknya kita harus bisa paham apa yang tersirat di balik teks tersebut gitu. Jadi kita juga harus mengkonfirmasi informasi-informasi tersebut dari berbagai sumber yang bisa dipercaya gitu Kak.
0: Baik. Nah, sejauh ini tantangan yang paling besar dalam mengembangkan budaya literasi di kalangan generasi muda nih khususnya apa ini Kak Radit?
1: Nah, itu Kak. Itu tantangan banget ya. Karena memang di usia-usia muda ini masih banyak rasa penasarannya, masih banyak hal yang ingin dicoba. Jadi memang tantangannya adalah konsistensi dan berkelanjutan. Jadi memang setiap individu pasti ada waktunya dan bagaimana ia bisa membentuk estafet literasi yang bisa dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Jadi tantangan utamanya adalah konsisten dan selalu berkelanjutan. Itu sih Kak, tantangan besar yang kita alami di Kota Metro.
0: Termasuk
1: generasi kita ya.
0: Baik. Dan harapan dan keberlanjutan gerakan kendur literasi Metro ke depannya seperti apa nih, Kak Radit?
1: Ya, harapannya tentu sangat besar ya, Kak ya. Dan terutama harapannya adalah semoga kami dan teman-teman pegiat literasi di Kota Metro ini diberi kekuatan lah ya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan untuk terus konsisten dan berkelanjutan untuk terus berupaya melanjutkan kegiatan-kegiatan literasi di Kota Metro, wabil khusus kenduri literasi yang memang kita lakukan selama ini, dan semoga bisa terus konsisten, kelanjutan, dan terus bisa melahirkan karya-karya yang memang bisa dinikmati oleh halayak ramai, halayak umum, gitu Kak.
0: Oke, kalau gitu. Terima kasih Kak Radit atas waktunya sudah bisa ditelepon malam hari ini ya.
1: Sama-sama, terima kasih juga.
0: Baik. Siap, semoga lu sukses kendur literasi metronya ya Kak Radit ya.
1: Amin. Terima kasih atas doanya, terima kasih atas dukungannya.
0: Siap, kalau gitu terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, demikian obrolan Nobi bersama

Sama Kak Raditya Wahid, Ketua Saung Baca Ruang Pojok Nusantara, dengan tema Kenduri Literasi Metro 2026 Merawat Bahasa Literasi Berdaya. Oke, kalau gitu ya, luar biasa sekali mendengar ya obrolan Obi di malam hari bersama Kak Radit. Kalau gitu nanti Obi akan kembali lagi di segmen selanjutnya, segmen Ruang Rindu. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek? Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Rahman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Robi Rana menemani ada di segmen kedua di segmen Ruang Rindu ya. Di sini Anda bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda. Boleh telepon di 269720 atau via WhatsApp di 0811 7007909. Kalau gitu kita langsung aja ke via WhatsApp ya, dari 0878-3074. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mobi, selamat malam. Mau denger lagunya Iwan Fals yang judulnya Ku Menanti Seorang Kekasih. Oke, boleh. Terus dari 0821-7528, mau denger lagunya Agnes Monica yang barengan sama Yana Yulio, judulnya Awan dan Ombak. Oh ada ya? Coba nanti saya cari ya lagunya. Kalau misalnya ada nanti saya puterin, oke okay? Terus dari 0821-8413, selamat malam Bang Obi, selamat malam. Mau dengerin lagunya Mus Mujiono, judulnya Arti Kehidupan. Wush, berat. Boleh, tapi nanti saya putar lagunya ya. Halo Kak Obi, halo. Dari 0857-8988, mau denger lagunya Java Jive. Ya, mau dengerin lagunya Java Jive yang judulnya Gerangan Cinta. Oke, gak masalah. Terus, mana lagi nih? Ini lumayan banyak nih malam hari ini ya. Dari 0813-7885, mau dengerin lagunya Dewa 19 dong yang judulnya Larut katanya. Oke, salamnya buat Bang Obi aja spesial. Wih, terima kasih. Satu lagi dari 0813-6933, mau dengerin lagunya Planela. Yang mana aja boleh. Oke, kalau gitu. Ya sudah, kalau gitu langsung aja Obi putar pendengar ya lagu-lagu yang sudah Anda request di kesempatan malam hari ini. Buat Anda yang masih ingin bergabung boleh ya di 269720 atau boleh juga ke WhatsApp di 0811-7207909. Obi tunggu sampai jam 11 malam nanti. Jangan kemana-mana, hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Itu kebakaran. Kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kemalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ayo ya, selalu story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Kalau begitu,
2: ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

dicat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalan.

0: jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng,
1: oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Ratu, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 Era di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, tanggal 25 September 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Di kebersamaan kita pada pagi hari ini, di hari Jumat, tanggal 25 September 2026, Zahra Rizkila akan menemani pendengar sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, dan mengawali acara kita pada pagi hari ini dengan Mutiara Pagi. Kami akan hadirkan dialog bersama dengan narasumber Ustadz Haji Muhammad Yani Marjas dengan tema yaitu orang yang tidak bisa digoda syaiton. Dan bagi pendengar yang ingin berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan, dapat menghubungi kami di line telepon 0721-269-720 ataupun melalui WhatsApp kami di 0811-7207-909. Namun sebelum kita masuk ke dialog Mutiara Pagi, di pagi hari ini kita akan dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 45 sampai dengan 50 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah. Dan juga nantinya akan ada lantunan nada-nada islami berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali Zara Rizkila dapat menemani pendengar di pagi hari ini, tentunya di Mutiara Pagi edisi Jumat 25 September 2026. Dan alhamdulillah sudah terhubung bersama dengan kita narasumber di pagi hari ini, yaitu Ustadz Haji Muhammad Yani Marjas. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah beliau tentang orang yang tidak bisa digoda syaitan. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Mbak Zahra?
0: Alhamdulillah baik. Pak Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, pada pagi hari ini dipersilakan nih untuk menyampaikan materi kita Pak Ustadz tentang orang yang tidak bisa digoda dengan syaitan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahu al-'azim. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk senantiasa taat, melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi semua larangannya. Dengan dibuktikan kenikmatan itu adalah Allah bangunkan kembali setelah tidur kita atau kematian sejenak kita. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Para pendengar RRI Bandar Lampung rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita sudah menyampaikan bagaimana cara setan menyesatkan umat manusia. Dan kita sudah ketahui bahwa setan itu kata Allah innahu lakum aduwwun mubin, ya, bahwa setan itu musuh yang nyata bagi kita. Kenapa? Setan itu akan senantiasa mengajak kepada kemungkaran, mengajak kepada kita kepada yakni kesengsaraan. Baik sengsara di dunia maupun sengsara di akhirat tentunya, ya. Dan setan itu sudah berjanji kepada Allah untuk bagaimana menggoda manusia itu dari depan kita, dari belakang kita, dari samping kanan kita, dari samping kiri kita. Ya. Walaupun sudah saya sampaikan kalau menurut tafsir Ibnu Katsir ya, menukil dari pendapatnya Ibnu Abbas itu bahwa menggoda dari depan itu kita akan dibikin ragu terhadap kehidupan akhirat. Iya atau tidak kehidupan akhirat itu ada. Ya, kemudian setan akan mengganggu kita dari belakang kita. Kita itu dibawanya ya ke arah bagaimana memandang kehidupan dunia ini hanya semata-mata. Dalam bahasa lain itu adalah hubbud dunya, cinta dunia, ya, sehingga yang dunia ini mengalahkan Allah, ya. Rambu-rambu Allah diterjangnya, kata Allah jangan diterjang. Kenapa? Karena hanya sekedar menggapai dunia, dunia segalanya, harta, ya, kekuasaan, jabatan, ya, ini diambil dengan cara yang tidak baik, ya, melawan yakni syariat Allah. Untuk apa? Menggapai ya dunia itu sendiri. Kekuasaan diambilnya dengan cara ilegal, menipu dan sebagainya. Uang pun begitu. Nah, ini kenapa hubud dunia. Kemudian dengan sebelah kanan itu ragu terhadap syariat. Ragu terhadap perintah-perintah Allah. Ragu terhadap yakni hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita diganggu dari sebelah kiri kita. Ibnu Katsir mengatakan itu kita yakni akan digodanya untuk senantiasa berbuat maksiat. Nah, para pendengar RRI Bandar Lampung rahimahullah. Ya. Walaupun setan sudah melakukan daya upaya untuk menggoda kita. Ya. Ada juga orang-orang yang tidak akan bisa digoda oleh setan ini. Orang yang kebal terhadap gangguan setan. Nah, itu ya kebal. Walaupun setan punya pasukan ya dari semua kemampuan. Jadi setan itu memiliki kemampuan masing-masing. Kalau yang digoda ini kiai, ya setannya ya sekelas kiai. Kemudian yang digoda itu orang-orang kerucu, ya kayak setannya setan kerucu. Lah kira-kira seperti itu. Jadi sesuai dengan bagaimana manusianya. Setan akan berupaya seperti itu. Disesuaikan dengan lawan yang akan disesatkan itu sendiri. Nah, kembali lagi bahwa ada juga orang-orang yang tidak akan mampu ya, untuk digoda. Nah, siapa saja orang-orang yang tidak akan mampu digoda oleh setan itu sendiri. Nah, para pendengar RRI Bandar Lampung Allah, setidaknya orang-orang yang tidak akan mampu digoda oleh manusia itu, yang pertama adalah orang beriman. Nah, orang yang beriman, kemudian imannya benar-benar, ya, benar-benar beriman kepada Allah. Ya, artinya memang ya tidak hanya imannya sekedar ucapan. Maka Rasulullah mengatakan bahwa iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, diikuti dengan perbuatan. Nah, ini yang orang iman yang betul-betul. Hatinya meyakini, mulutnya mengatakan, amalannya sesuai. Nah, ini orang beriman. Tidak akan bisa diganggu oleh setan. Maka ada orang-orang ya yang artinya sekelas para sahabat ya, itu namanya Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab itu ya jangankan mendekati ya Umar itu kalau ada Umar berjalan lewat itu setan minggir semuanya. Ya. Kalau seumpamanya Umar lewat gang ini ya gang A, pasti setan akan menghindar ya dari ganggu. Itu Umar bin Ibn Khattab ya. Itu orang yang sangat ditakuti oleh setan. Ya, lari kalau ketemu Umar bin Khattab itu seperti itu. Artinya orang-orang yang sekelas beliau imannya memang luar biasa. Ucapannya sesuai dengan hatinya dan amalannya juga sesuai dengan hatinya. Nah, ini orang beriman. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk apa, untuk mengajak kita orang-orang beriman ini masuk Islam dengan totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatisyaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi orang beriman yang tidak akan bisa diganggu oleh setan adalah orang yang masuk ke dalam Islam itu secara total. Nah, ini tadi saya sampaikan. Ya, jadi imannya dibuktikan dengan lisan. Ya. Setelah dia yakin akan iman kepada Allah, yakin kepada malaikat, ya, yakin akan kitab-kitab Allah, nabi-nabi Allah, yakin terhadap akan adanya hari kiamat, yakin akan adanya qada dan qadarnya Allah, ya. Dia yakin akan ada namanya neraka surga, dia yakin akan namanya hari hisab, dia yakin akan adanya nanti yakni sirat di akhirat nanti. Dia yakini dia. Maka dia berupaya untuk bagaimana jangan sampai dia ya kemudian nanti apa di hari hisab dia akan kesusahan. Dia menyeberang sirat itu dia kemudian apa melakukan kesusahan. Maka dia berupaya di dunia ini untuk berbuat semaksimal sebaik mungkin apa yang Allah perintahkan dia lakukan, kemudian Allah apa yang Allah apa larang dia hindari. Nah ini. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafa. Dengan cara apa? Masuk Islam secara total. Nah ini. Jadi tidak separoh-separoh. Ya, tidak setengah-setengah. Jadi masuk Islamnya kalau cuma kepala saja ya seumpamanya apa? Ya biar dia di apa disebut ini orang baik, ya cuma kepalanya saja. Islamnya yang kepalanya saja, pakaiin peci, pakaiin surban ya supaya ketahuan, tapi perbuatannya enggak sesuai dengan Islam. Ah, kira-kira seperti itu. Jadi udkhulu fis-silmi kaffah, masuk Islam secara total itu semua berupaya apa yang Allah perintahkan kita itu kepada kita itu kita lakukan. Ah, ini udkhulu fis-silmi kaffah. Karena apa? Karena Allah sudah mengatakan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Nyata kata Allah. Ya bukan kemudian itu. Ini lagi fiktif. Allah mengatakan nyata. Ya. Adu'um mubin. Ya. Musuh yang nyata bagi manusia. Bukan kemudian sekali lagi fiktif. Jadi cerita setan itu bukan fiktif. Ada. Ada. Bahwa setan akan senantiasa menggoda manusia. Kemudian para pendengar. Rahimakallah. Ya. Di dalam ayat lain surat An-Nahl 99 Allah katakan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Nah, ini. Ya. Maka para pendengar, ya. Orang-orang yang tidak bisa digoda oleh setan adalah orang beriman, ya. Amanu wa ala rabbihim, ya, beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, orang yang tidak akan bisa diganggu oleh setan itu ya tawakkalun, ya. Orang-orang yang bertakwakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya. Jadi pertama adalah orang beriman, para pendengar. Kemudian yang kedua ada orang yang bertawakal. Nah secara harfiah tawakal itu berasal dari kata wakala yang artinya menyerahkan, mempercayakan atau mewakili urusan kepada orang lain. Ya. Nah, ini secara harfiah. Tapi tawakal adalah menyerahkan segala perkara, ikhtiar, usaha yang dilakukannya hanya kepada Allah semata, ya, kepada Allah serta berserah diri apa sepenuhnya kepadanya untuk mendapatkan kemaslahatan atau menolak kemudaratan. Nah, jadi orang yang tawakal itu orang yang nyerah kepada Allah, tapi apa berupaya dulu, berusaha dulu, ya, jangan sampai terkait rezeki saya mau tawakal saja, ya rezeki itu mau kemana Allah sudah bagi kita tapi kita nggak usaha, nah itu juga salah, ya. Kita tidak akan diganggu oleh setan tapi kita nggak berupaya, akan gitu, ya. Maka tawakal itu sekali lagi disebutkan orang yang tawakal adalah orang yang menyerahkan segala perkara, ikhtiar dan usaha yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala serta berserah diri sepenuhnya kepadanya untuk mendapatkan kemaslahatan atau menolak kemudaratan. Nah, ini orang yang bertawakal. Nah, orang yang bertawakal ini tidak akan bisa diganggu oleh setan. Maka Allah katakan di dalam surat Al-Imran ayat 159, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri wa idza ajamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari selilingmu. Karena itu maafkanlah mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Nah, jadi para pendengar, bertawakal ini Allah sangat cinta kepada orang-orang seperti itu. Maka bagi kita, berupayalah kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertawakal, berserah diri, diiringi dengan usaha, diiringi dengan ikhtiar, ya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar, siapa lagi orang yang tak akan bisa diganggu oleh setan? Yang ketiga adalah orang yang ikhlas. La yaqbalullahu minal amali illa kana lahu khalisan wa bataghiya bihi wajhuh. Allah tidak menerima amal kecuali amal yang dikerjakan dengan ikhlas karena Dia semata-mata, ya, dan dimaksudkan untuk mencari keridhaan-Nya. Nah, para pendengar, ya, jadi secara harfiah ya, ikhlas artinya bersih, murni, tidak ada campuran. Artinya bahwa bersihnya hati dan pikiran seseorang dari motif-motif selain Allah dalam melakukan suatu amal. Nah, para pendengar, kemudian di dalam surah Al-Hijr disebutkan, ya, qala rabbi bima aghwaytani la azayyana lahum fil ardi wa la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Ya, jadi ini pengakuan setan nih. Ya, setan tidak akan berdaya atau tidak punya rasa percaya diri yang tinggi di hadapan orang-orang yang keimanannya sempurna. Dan kemudian dia senantiasa bertawakal serta dia ikhlas dalam menjalankan amalan-amalan itu sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyah, ya, bahwa amal itu tergantung niat. Gantung niat, maka dipastikan amal-amal kita itu supaya tidak diganggu oleh setan, kemudian juga tercatat di hadapan Allah, maka kita mesti berniat berlindung kepada Allah. Ya. Barang siapa mencari karena Allah, ya, barang siapa memberi karena Allah, maksud saya, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka sempurnalah imannya. Ini Rasulullah mengatakan seperti itu. Maka ikhlas ini, ya, sangat berpengaruh, ya, dan tidak akan digoda oleh setan, ya, orang-orang yang ikhlas itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah orang yang berzikir para pendengar. Orang yang senantiasa berzikir pun sama, tidak akan bisa diganggu oleh setan. Innalladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa waswas dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya, ya. Jadi kalau perintah Allah begitu, kalau kita was-was, cemas, takut, itu enggak ada lagi. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Karena was-was juga, ya, itu bisa terjadi karena godaan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, ya. Mereka Setan itu akan membisik-bisikkan ke dalam kalbunya orang-orang, hatinya orang-orang itu apa? Cemas, was-was, ya ini dibisik-bisikkan. Maka kita mesti berlindung kepada Allah. Ya itu dengan apa? Ya zikir. Orang yang berlindung kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah, orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, itu adalah orang yang zikir. Ingat kepada Allah. Mau makan, bismillah. Ya, bangun tidur, alhamdulillah. Alhamdulillah di ahyana ba'da ma'amatan wa ilaih nusyur. Kemudian mau masuk WC. Allahumma ini a'udzubika min khubusi wal khubais. Ini adalah cara-cara kita untuk berzikir, berlindung kepada Allah akan godaan setan. Jadi orang yang zikir kepada Allah itu akan takut. Nah ini para pendengar, rahimakullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pemahaman kita, kewaspadaan kita akan godaan-godaan, yakni setan. Dan insya Allah apa yang saya sampaikan, orang beriman, ya insya Allah akan dijauhkan ya dari godaan setan, nggak akan bisa diganggu. Orang yang ikhlas, orang yang bertawakal, ya termasuk dalamnya, ya. Nah ini tidak akan bisa diganggu oleh setan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Terima kasih. Adawahiyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan ini sudah ada WhatsApp yang masuk kebetulan di WhatsAppnya Pro 1 dari Bapak Dedi di Pahoman, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya Pak Ustadz, mengapa di surat Yusuf ayat 28 bahwa godaan setan melalui wanita lebih hebat, sedangkan harta dan jabatan masih kalah dengan godaan setan melalui wanita untuk berbuat dosa dan maksiat? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tolong dijawab Pak Ustadz pertanyaannya?
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar, benar adanya. Kenapa wanita itu ya ini godaannya lebih melebih-lebihi apa godaan dari tadi harta ya, harta, kekuasaan ya. Ini karena ya wanita ini ya apa secara naluri ya manusia, sifat manusia itu kan senang akan kepada sesuatu ya yang cantik ya, kemudian menarik bagi dirinya. Ini kenapa wanita itu apa lebih besar godaannya. Kemudian yang kedua, secara fisik ya, kalau harta itu kan nggak bisa bicara ya, tapi kalau wanita ini kan bisa mengajak bicara lawannya, artinya kita laki-laki ya. Nah, seperti itu, seperti apa yang dilakukan oleh Zulaikha terhadap Nabi Yusuf, ngomong kepada Yusuf, Sup, ya. Dan di situ tidak lagi apa bahasanya dengan bahasa-bahasa yang karena apa Nabi Yusuf itu kan majikannya ya. Tapi dengan bahasa-bahasa sayang, bahasa-bahasa yang memang menggoda iman, ya. Jadi bisa berubah perkataannya, yang tadinya mungkin karena sebagai pembantu dia ya bahasanya itu bahasa agak ya kurang enak, tapi setelah dia ada hasrat, ini wanita menggoda Nabi Yusuf, Zulaikha itu dengan bahasa-bahasa sayang, bahasa sini sayang, enggak ada orang yang melihat kita, sinilah kemarilah, ayo kita berdua. Nah ini yang menggoda. Ya, jadi pertama secara fisik dilihat barangkali memang Zulaikha itu luar biasa cantik ya, dan disebutkan dalam surah Yusuf itu. Dan Yusuf pun sebenarnya senang, cinta, bahasanya itu ya senang untuk melihat Zulaikha itu, karena memang secara wajah face itu memang cantik ya. Ditambah Yusuf Zulaikha pun kemudian dia merayunya. Nah ini maka kenapa ya disebutkan kenapa bahwa wanita itu ya lebih besar godaannya daripada tadi harta. Kalau harta kan nggak ngomong dia, paling wujudnya ini emas, ini uang banyak bertumpuk, wah kalau ini dipakai dan sebagainya. Kemudian kekuasaan pun begitu, ya enggak ngomong dia. Paling dia dengan bahasa-bahasa hati kita ininya. Tapi kalau wanita dua-duanya, fisiknya memang menggoda, ya apalagi dia orang yang punya kedudukan, cantik dan sebagainya. Kemudian dia ngerayunya. Ah, ini maka disebutkan begitu ya, wanita itu lebih apa besar godaannya terhadap yakni seorang laki-laki itu sendiri. Jadi barangkali itu ini jawabannya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan sekarang juga ada pertanyaan nih dari Yuni di Teluk Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya Pak Ustadz. Terkadang kita sudah berusaha mendekatkan diri kepada Allah, tetapi kita masih melakukan kesalahan yang sama. Kira-kira bagaimana sebaiknya kita bisa menyikapi kondisi tersebut ya Pak Ustadz? Baik Pak Ustadz, bisa dijawab pertanyaannya Pak Ustadz.
1: Iya, jadi kembali kalau tuh ada orang ya sudah berupaya mendekatkan kepada Allah, tapi dia masih bahasanya masih bisa tergoda, masih kemudian hanyut ya dengan godaan itu. Kenapa? Barangkali pendekatan kita kepada Allah itu belum ikhlas, belum sepenuhnya totalitas, dan baru sekedar yakni mulut. Ya, ya Allah, aku berlindung ya Allah dari hal ini ya Allah. Tapi apa? Hati belum, ya. Bahwa bagaimana Allah ya membersamai kita. Kita ada banyak baru sekedar kemudian membayangkan omongan saja. Belum membayangkan bahwa Allah itu dekat sama kita. Maka disebut ya di dalam surah Al-Baqarah ya 186 itu kan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Maka kata Allah, wahai Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang diriku, Pak ini qarib, aku ini lebih dekat, dekat. Ya Allah itu dekat dan lebih dekat dari urat nadi kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Ya, aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Dan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa, meminta. Ya, maka, doanya kita, harapan kita itu harus kita iringi bahwa oh ya Allah ini dekat ya, jangan sampai kita berdoa kita menganggap Allah itu jauh. Allah itu dekat, lebih dekat dari urat nadi kita. Maka dengan demikian orang yang betul-betul ikhlas, betul-betul memang bersandar kepada Allah, tak akan bisa untuk digoda seperti Umar Ibn Khattab itu sendiri. Umar Ibn Khattab itu artinya betul-betul totalitas. Ya, kalau bahasanya itu bukan Allah itu menyatu ya. Allah senantiasa membersamainya gitu ya. Ya, jadi bukan menyatu, Allah bukan menyatu pada kekurangan diri orang ya. Ya. Tapi Allah senantiasa membersamainya sehingga dia akan melakukan sesuatu kejahatan, dia akan menghindar seperti itu. Jadi itu ya jawabannya, mudah-mudahan bisa dimengerti.
0: Baik Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Dan ini yang terakhir ada dari hamba Allah yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menjaga iman dan juga tidak mudah terpengaruh oleh godaan syaitan? Mungkin bisa tolong dijawab pertanyaannya Pak Ustadz, silakan.
1: Iya, caranya tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa orang model orangnya kan 4 tadi ya, dengan sifat dan karakter ya, bahwa yang tidak akan bisa digoda itu orang yang betul-betul beriman, itu dia meyakini dalam hatinya, kemudian dia ucapkan dengan sepenuh hati karena keyakinan itu, kemudian dia wujudkan dengan amal itu. Artinya bahwa ketika seseorang mengimani Allah, saya iman kepada Allah, kemudian Allah minta kepada kita untuk bagaimana melaksanakan perintahnya, menjauhi yang dilarangnya. Ya, dia betul-betul. Dia laksanakan. Allah perintahkan sholat, dia sholat. Allah perintahkan puasa, kita puasa. Allah perintahkan sedekah, kita sedekah. Allah perintahkan untuk berbuat baik, kita berbuat baik. Ya. Kenapa? Allah betul-betul dia yakini bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu memerintahkan, bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita. Ya. Totalitas dia. Bukan kemudian dia katakan saya beriman kepada Allah, ya. Tapi hatinya enggak, atau hatinya meyakini ucapannya enggak. Ya, lebih-lebih kalau amalnya enggak sesuai dengan apa yang dia yakini. Allah memerintahkan jangan sampai kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Tapi kemudian ini kita, amalan kita nggak sesuai. Gelarnya Pak Haji, ya sumpamanya mohon maaf ini ya, tapi kerjaannya bukan kerjaan Pak Haji. Ah gitu. Dia mengatakan iman kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dia berupaya untuk berlindung kepada setan. Tapi dia kemudian juga masih juga melakukan yakni perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya. Coba bayangkan mohon maaf ini mohon maaf ya. Ketika seseorang ditangkap ya, diadili, itu kan kebanyakan karena memang kita di Indonesia mayoritas muslim. Ya. Namanya muslim. Ya, kemudian dia iman, apalagi dia pasti sidang dia pak peci. Nah, ini sebenarnya menggambarkan keimanannya harus hanya sebatas dia barangkali ucapan saja. Hatinya belum yakin bahwa Allah melihatnya, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan dilarang dia lakukan, apa korupsi dan sebagainya itulah ya, berbuat maksiat dan sebagainya. Nah ini, kemudian trik yang kedua adalah tetap kemudian kita harus senantiasa menjadi orang-orang yang ikhlas. Ya, orang-orang yang melakukan amal-amal itu hanya semata karena Allah. Bukan ingin dilihat, bukan ingin dipuji, bukan ingin, ya apalah, tidak ada semuanya. Kecuali memang ini ketaatan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dia melakukan itu semata-mata ketaatan untuk menjalankan agama. Tidak ada, yakni, apa, presiden-presiden lain kecuali hanya karena ketaatan kepada Allah. Nah ini insya Allah tidak akan bisa digoda. Kemudian senantiasa berlindung kepada Allah. Ya tadi banyak berzikir, mengingat Allah. Ya Allah senantiasa disebutnya. Inilah yang namanya doa kita. Ya ketika melakukan kesalahan kita istighfar, astaghfirullahaladzim, mendengar sesuatu yang menyenangkan. Kita ucapkan alhamdulillah, kemudian mendengar sesuatu ya yang barangkali sebuah musibah, mereka dia ucapkan innalillah ya, kemudian mendengar sesuatu yang dari saudaranya atau yang lain kemudian menyenangkan ya, dan kita kagum, kita mengucapkan masya Allah tabarakallah dan sebagainya. Ini adalah cara-cara kita untuk berlindung kepada Allah dan mengatakan kepada Allah, setan tidak akan pernah ini. Apalagi ada ayat-ayat tertentu yang bisa kita baca untuk berlindung dari situ. Ya, membaca zikir pagi, membaca apa? Awal surat Al-Baqarah, membaca kemudian Suratul Kursi, ayat kursi, kemudian membaca akhir surat Al-Baqarah, ya lillahi ma fis samawati wa fil ard, kemudian diiringi kemudian membaca kul huwallah ya al-ikhlas, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ini bagian-bagian perlindungan kita kepada Allah ya, diiringi dengan doa-doa yang lain, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu juga bagian-bagian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim dan sebagainya. Jadi ini trik-triknya seperti itu, kemudian kita komitmen ya, komitmen dengan yakni keislaman kita ya. Baru setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Insya Allah, Allah akan senantiasa melindungi kita dari godaan-godaan, yakni setan itu sendiri. Jadi barangkali itu Mbak Fira ya, mudah-mudahan diskusi kita, apa yang saya jelaskan, yang saya sampaikan ini menjadi perhatian kita. Jangan kita hanyut dari godaan-godaan setan ini, karena akan menyesal kita dan setan akan melepas nanti di akhirat itu, seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawabannya. Dan mungkin kali ini kita bisa masuk ke kesimpulan dari materi kita di pagi hari ini Pak Ustadz, yaitu orang yang tidak bisa digoda syaitan. Dan Pak Ustadz dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan sekaligus pesan untuk pendengar pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih para pendengar ya, bahwa sekali lagi akan ada ciptaan Allah yang senantiasa merongrong akan keselamatan kita, akan keberhasilan kita, ya mengrongrong ketidaksenangannya untuk kita itu sukses. Maka Allah katakan di dalam surah Al-Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian. Kita semua itu tinggal nunggu aja waktunya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, ketahuilah amal-amal kalian akan dihitung nanti di hari kiamat, akan dihisab di hari kiamat. Faman zukhsiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka kemudian Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz. Itulah orang yang sukses, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang tidak mempan digoda dengan setan dalam keburukan, sehingga kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Allah masukkan ke dalam surga, Allah katakan faqad faz, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang sukses, itulah orang yang mencapai kemenangan. Kemudian kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ketahui bahwa kehidupan di dunia ini hanya permainan saja, hanya memperdaya saja bagi kita. Maka bagi kita berhati-hatilah dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, jangan sampai kita tergelincir ya dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah. Apakah kita tidak boleh sukses di dunia dalam ukuran materi? Ya, harus. Harus jadi orang kaya, harus jadi orang pintar, harus orang yang punya kewibawaan, kemampuan memanage dan sebagainya. Harus, tapi kita jangan sampai tergelincir dari godaan-godaan setan tadi. Sehingga kalau toh kita kaya dengan cara kayanya memang dengan baik, dengan cara yang baik, sukses jabatannya dengan baik, dan kita mendapatkan jabatan, kita lakukan jabatannya untuk kebaikan, kemudian juga yang lainnya pun sama untuk mendukung keberhasilan sukses kita di negeri akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya para pendengar termasuk orang-orang yang tak akan mempan digoda oleh setan dalam kehidupan ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa ketua majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas tausiah dan juga nasihat yang sudah disampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Dan semoga saja apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa memperkuat iman,

listener, Zahra Rizkila mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menuju pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, tetaplah bersama kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang

menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ada tiga pasal utama yang membuat jalan cepat rusak. Yang pertama adalah drainase. Drainase dalam provinsi hukum.
2: Kami belum pernah menerima komplain ya dari penerima manfaat. Karena kan kita juga tuh dari Polres sendiri juga menyediakan layanan kontak person.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung Pagi edisi Jumat 25 September 2026 dengan topik berita. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal menyebut ada tiga penyebab utama kerusakan jalan. Selain drainase yang tidak terawat dan kendaraan yang muatan berlebih, kerusakan jalan juga dipicu buruknya kualitas pembangunan. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Zahra Rizkila.

0: PKK Lampung menyatakan siap mendukung dan bersinergi mewujudkan berbagai program baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, khususnya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
1: Ketua TP PKK Provinsi Lampung sekaligus Ketua Dekranasda dan Ketua TP Posyandu Provinsi Lampung Purnama Wulansari menekankan pentingnya sinergi program pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung. Hal tersebut disampaikan Batin Wulan usai menghadiri rapat penguatan tata kelola Dekranas, TP PKK dan TP Posyandu se-Indonesia bagian Barat yang digelar di Jakarta. Menurutnya forum tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan berbagai kebijakan dan program dari pemerintah pusat agar dapat diimplementasikan secara optimal di daerah dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dia juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung untuk mendukung dan menyelaraskan program bersama TP PKK, Dekranasda dan TP Posyandu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2: Pelaksanaan rapat penguatan pengelolaan 3 lembaga yaitu PKK, Posyandu dan juga Dekranasda. Pada rapat ini diharapkan untuk sinergitas seluruh program ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan dapat selalu bersinergi, berkolaborasi, dan akan dirasakan manfaatnya, kebermanfaatannya untuk masyarakat Lampung pada khususnya.
1: Sementara itu Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Suswati Tito Karnavian mengatakan rapat tersebut merupakan forum dan menjadi wadah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sekaligus penguatan tata kelola kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah. Sejumlah hal dibahas mulai dari kedudukan dan fungsi kelembagaan, hubungan kerja, akuntabilitas hingga penguatan sinergi Dekranas, TP PKK dan TP Posyandu dalam mendukung pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3: Penguatan tata kelola Dekranas, tim penggerak PKK dan tim pembina Posyandu menjadi hal yang sangat penting. Ketiga lembaga ini memiliki karakteristik tugas serta ruang kontribusi yang berbeda, namun memiliki titik temu yang sangat kuat, yaitu pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1: Melalui penguatan tata kelola dan sinergi tersebut, diharapkan program Dekranasda, TP PKK dan TP Posyandu di Lampung dapat semakin terarah, terkoordinasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait penyebab utama kerusakan jalan di Lampung.
4: Saya Doni, lucunya tuh gini, kita sebagai warga selalu dituntut taat bayar pajak kendaraan tepat waktu. Tapi giliran mau berangkat kerja, rasanya itu kayak lagi ikut motor cross yang drag-dragan di arena balap. Banyak kubangan di jalan. Bayar pajak rajin, tapi hak dapat fasilitas jalan yang layak itu kayaknya susah banget di jalan.
5: Saya Teddy, paling geram kalau lihat jalan ditambal. Tapi nambalnya itu loh mas, asal tempel doang. Nanti sebulan kemudian pas hujan lebat, tambalannya copot lagi dan malah bikin lubangnya makin lebar. Mending dibongkar total terus dicor beton sekalian yang benar-benar kuat daripada kejar dua kali tapi anggarannya habis terus.
0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyebut ada 3 penyebab utama kerusakan jalan. Selain drainase yang tidak terawat dan kendaraan dengan muatan berlebih, kerusakan jalan juga dipicu buruknya kualitas pembangunan. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
6: Ada 3 masalah utama.
7: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, setidaknya ada 3 penyebab utama yang menjadi pemicu kerusakan jalan di Provinsi Lampung. Menurut Gubernur, selain drainase yang tidak terawat, kendaraan over dimension overloading atau kendaraan yang melebihi batas dimensi dan muatan yang ditetapkan, kerusakan jalan juga dipicu karena buruknya kualitas pembangunan. Oleh karena itu, Gubernur meminta seluruh pihak mempunyai peran yang sama menjaga infrastruktur jalan, khususnya drainase, agar kerusakan jalan tidak semakin parah dan berulang. Gubernur menegaskan, pembangunan jalan bukan hanya soal konstruksi, namun juga kesadaran kolektif dalam melakukan perawatan. Sebab dia memastikan, jalan yang rusak berat umumnya baru bisa diperbaiki kembali dalam siklus yang panjang, bahkan hingga mencapai 15 tahun ke depan.
6: Dalam evaluasi kami ini ada 3 masalah utama yang membuat jalan cepat rusak. Yang pertama adalah drainase. Drainase dalam provinsi Lampung, kami melihat banyak tertutup. baik itu diproduksi lagi, baik itu dialihkan, bahkan itu ditutup. Sehingga air mengenangi jalan-jalan dan itu cukup cepat kerusakan. Yang kedua juga adalah odol, jalan-jalan yang overkapasitas. Yang ketiga itu adalah kualitas jalan itu sendiri. Jadi kita ingin tiga-tiganya itu tersolusikan dengan baik. Kita bagi tugas ya, bagaimana pemerintah provinsi, kabupaten, dan sampai ke desa itu menjaga jalan supaya drainasenya bisa tetap terjaga, tidak tertutup lagi, tidak tertutup lagi, sehingga air bisa mengalir.
7: Gubernur menambahkan, saat ini pemerintah harus membagi anggaran pembangunan secara merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung, sehingga perbaikan jalan tidak bisa dilakukan setiap saat di lokasi yang sama. Karena itu, Gubernur menekankan pentingnya semua pihak menjaga drainase yang menyebabkan genangan air di badan jalan, khususnya saat curah hujan tinggi. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap kendaraan bertonase tinggi yang melintas karena beban berlebih dapat mempercepat kerusakan jalan, bahkan pada jalan yang baru diperbaiki. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP, Bengkulu dan Lampung memperkuat keterbukaan publik melalui forum konsultasi publik. Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, kritik, serta evaluasi terhadap pelayanan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Berikut laporan selengkapnya.
8: Ini bagian dari bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu tidak pasif. Tapi kita juga jemput bola.
9: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung memperkuat komitmen keterbukaan publik dengan menyelenggarakan forum konsultasi publik kemarin di Bandar Lampung. Langkah ini dilakukan untuk menyerap masukan, kritik, serta evaluasi pelayanan secara langsung dari masyarakat. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, menegaskan instansinya memilih bergerak proaktif atau jemput bola demi meningkatkan mutu layanan serta transparansi kebijakan perpajakan. Forum ini menghadirkan perwakilan dari 5 unsur pemangku kepentingan meliputi praktisi, pengguna layanan, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga lembaga swadaya masyarakat. Pertemuan tersebut dimanfaatkan sebagai wadah diskusi guna menampung aspirasi terkait kondisi pelaksanaan perpajakan di lapangan. Selain menjadi sarana evaluasi, forum ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai sistem perpajakan terkini. Harapannya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dari berbagai kalangan dapat meningkat secara berkelanjutan.
8: Ini bagian dari bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu tidak pasif, tapi kita juga jemput bola untuk bisa mendapatkan masukan, kritik, feedback dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Baik dari pelayanan, kemudian juga terkait dengan kebijakan-kebijakan kita, ataupun segala hal terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan, kita terbuka. Kalau misalkan ada kritik, ada masukan, kita jemput bola dengan mengundang mereka. Teman-teman dari stakeholder, hari ini ada 5 ya. Ada yang dari praktisi, ada dari pengguna layanan, akademisi, terus kemudian dari ormas, dari NGO segala macam, terus kemudian dari stakeholder lainnya, itu sudah ada 5 itu yang kita kumpulkan.
9: Sigit menjelaskan bahwa seluruh pelaksanaan fungsi perpajakan tetap berpedoman teguh pada undang-undang perpajakan serta regulasi yang berlaku. Peningkatan kepatuhan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Upaya keterbukaan ini juga ditindaklanjuti melalui safari edukasi ke berbagai perguruan tinggi serta penguatan sinergi bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah mulai dari gubernur, pangdam, kapolda hingga kajati melalui agenda keteladanan kewajiban perpajakan. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polres Waikanan menerapkan standar ketat dalam mengawal program makan bergizi gratis untuk memastikan makanan yang disajikan kepada siswa aman, bergizi, dan tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
10: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dinilai sangat bergantung pada peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sebagai pusat dapur operasional sekaligus penggerak rantai pasok pangan lokal. Demi menjamin keamanan, akuntabilitas, dan standar kualitas pangan, sinergi yang erat antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah mutlak diperlukan. Hal ini dibuktikan oleh SPPG Bali Sadar Selatan yang dioperasikan oleh jajaran Polres Waikanan. Fasilitas ini menerapkan standar operasional prosedur atau SOP yang sangat ketat dalam menyajikan menu bagi para siswa penerima manfaat. Penguji kelayakan mutu makanan SPPG Bali Sadar Selatan, Aibda Sunarto, menegaskan bahwa pihaknya menaruh kewaspadaan dan kepedulian tingkat tinggi terhadap pemenuhan standar gizi siswa. Menurutnya, proses kontrol kualitas tidak dilakukan sembarangan, melainkan berjalan secara berkesinambungan dengan melibatkan tim kesehatan. Berkat penerapan SOP yang ketat tersebut, operasional SPPG Bali Sadar Selatan dinilai telah memenuhi standar kelayakan. Menariknya, hingga saat ini pihak SPPG mencatat rekor nihil keluhan. Belum ada satupun komplain terkait kualitas makanan dari para penerima manfaat. Sebagai bentuk transparansi dan respon cepat, SPPG Polres Waikanan juga menyediakan layanan narahubung atau kontak person pada setiap proses pendistribusian makanan. Petugas menyertakan nomor kontak yang bisa langsung dihubungi. Jika penerima manfaat menemukan makanan yang porsinya tidak sesuai, menunya kurang pas atau dinilai tidak layak, mereka dapat langsung melapor kepada petugas melalui kontak tersebut untuk segera ditindaklanjuti.
11: Sampai dengan saat ini sih kami belum pernah menerima komplain ya dari penerima manfaat, karena kan kita juga tuh dari Polres sendiri juga menyediakan layanan kontak person. Jadi setiap ada pendistribusian terkait MBG ke penerima manfaat, kalaupun tidak ada yang sesuai, menunya kurang pas atau ada yang tidak layak, nah itu mereka sudah langsung diberikan kontak person.
10: Kehadiran program yang dikawal ketat ini mendapat respon positif dari masyarakat. Husnul Mafahir, warga desa Taman Asri, Kecamatan Baradatu, berharap agar program MBG ini terus dilanjutkan secara berkesinambungan. Ia mengatakan manfaat nyata dari program makan bergizi gratis ini kemungkinan besar baru akan terlihat secara signifikan pada 2 tahun ke depan, terutama terkait perbaikan gizi di daerah-daerah yang selama ini masih banyak ditemukan kasus stunting.
12: Ya, kita berharap tetap dilanjutkan lah. Nah, mungkin kalau kita lihat dari saat, mungkin belum begitu kelihatan ya, kita akan melihat 4 tahun atau 5 tahun ke depan lah. Pasti ada perbaikan-perbaikan gizi yang ada di daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang stunting.
10: Kehadiran program MBG dengan standar mutu yang terjamin ini menyalurkan asupan sehat kepada ribuan pelajar tanpa adanya keluhan dari penerima manfaat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Waikanan, Siti Aisyah, ungkap berbagai upaya percepatan penurunan stunting telah dilakukan di seluruh pelayanan kesehatan Waikanan. Salah satu langkah konkret yang digencarkan adalah intervensi serentak pencegahan stunting dengan sasaran ibu hamil dan balita. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
13: Telah diupayakan di Kabupaten Waikanan, salah satunya melalui intervensi spesifik, intervensi sensitif yang melibatkan
14: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan terus memperkuat komitmennya dalam menekan angka stunting demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Stunting yang kita ketahui merupakan indikator utama status gizi balita akibat kekurangan gizi kronis dalam 1000 hari pertama kehidupan, dinilai berdampak besar tidak hanya pada pertumbuhan fisik tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas anak. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Siti Aisyah kepada RRI mengatakan bahwa berbagai upaya percepatan penurunan stunting telah dilakukan di seluruh pelayanan kesehatan Waikanan. Salah satu langkah konkret yang digencarkan adalah intervensi serentak pencegahan stunting dengan sasaran ibu hamil dan balita. Ia menambahkan bahwa langkah nyata di lapangan pihak Dinkes secara berkelanjutan melakukan pengukuran berkala terhadap status gizi ibu hamil dan balita sebagai dasar penentuan tata laksana penanganan masalah gizi yang ditemukan. Upaya ini melibatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor secara terpadu. Dengan cakupan mobilisasi seluruh UPT pelayanan kesehatan masyarakat, telah diinstruksikan untuk mengerahkan tenaga kesehatan agar turun langsung dalam setiap kegiatan pelayanan termasuk di posyandu.
13: Jadi stunting merupakan salah satu indikator utama untuk status gizi balita yang menggambarkan adanya gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis dan faktor risiko lainnya yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik tapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif, produktivitas, serta kualitas SDM di masa mendatang. Berbagai upaya percepatan penurunan stunting setelah diupayakan di Kabupaten Wai Kanan. Salah satunya melalui intervensi spesifik, intervensi sensitif yang melibatkan lintas program dan lintas sektor. Dalam percepatan penurunan stunting tersebut, Kabupaten Wai Kanan tentunya tetap melakukan kegiatan, salah satunya adalah intervensi serentak pencegahan stunting dengan sasaran ibu hamil, bayi, dan balita. Di mana dilakukan pengukuran terhadap ibu hamil, pengukuran status gizi pada ibu hamil dan balita yang dijadikan dasar sebagai tata laksana terhadap masalah gizi yang ditemukan pada ibu hamil dan balita tersebut.
14: Lebih lanjut pihaknya mengatakan, melalui langkah-langkah komprehensif ini, Siti Aisyah berharap angka stunting di Kabupaten Wai Kanan dapat ditekan secara signifikan demi mewujudkan generasi masa depan yang sehat dan berkualitas. Dari Wai Kanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Parfum lokal makin diminati, strategi promo dan kualitas dongkrak penjualan UMKM. Yang mana lonjakan permintaan pasar kini tengah dirasakan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di industri parfum lokal. Kombinasi konsistensi menjaga kualitas produk, serta menawarkan promo yang adaptif terbukti ampuh mendongkrak omset penjualan secara signifikan di tengah ketatnya persaingan bisnis parfum. Berikut laporan selengkapnya.
15: Jumlah parfum yang dijual itu sekitar 30-an itu udah.
16: Tren penggunaan ya, parfum isi ulang atau refill di kota metro terus menunjukkan tren positif. Tingginya minat masyarakat untuk tampil wangi dengan biaya terjangkau membuat gerai-gerai parfum ramai dikunjungi pembeli dengan angka penjualan mencapai puluhan botol per hari. Seorang pelaku usaha parfum di kota metro, Tesia, mengungkapkan bahwa dalam sehari mampu melayani permintaan pelanggan dalam jumlah yang cukup signifikan. Menurutnya, penggunaan parfum kini bukan lagi sekadar gaya hidup, melainkan sudah menjadi kebutuhan harian warga kota metro. Tesia menjelaskan bahwa mematok harga berdasarkan volume cairan parfum yang dibeli. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pelanggan untuk menyesuaikan dengan isi kantong.
15: Kalau jumlah parfum yang dijual itu sekitar 30-an itu udah standar ya, kalau udah rata-rata 30. Setnya itu sehari bisa nyampe 700 ribu itu standarnya. Paling banyak yang beli cewek, cuman kadang cowok juga banyak gitu, seimbang lah ya kak. Kalau yang lagi tren itu ya kak, kayak kalau buat cewek nih, itu yang paling tren Skandalus. Kalau buat cowok paling tren itu di Dunhill. Udah gak ada kenaikan juga sih, tapi kenaikannya cuma di aroma yang lagi best seller gitu. Ke bibitnya. Kalau misal per mili itu kan di sini ada yang per mili 2.000, ada yang per mili 3.000. Jadi ya tergantung ukuran botolnya itu kak. Misal ukuran botolnya 30 mili, kalau diisi murni jadi 60.000, itu yang per mili 2.000. Kalau yang per mili 3.000 jadi 90.000 gitu. Nanti kalau dikasih penyebar bisa di bawah harga itu.
16: Menurutnya kisaran harga masih sangat bersaing dan terjangkau bagi semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa hingga pegawai kantoran. Meskipun penjualan terbilang stabil dan tinggi, Tesia tidak menampik adanya tantangan dari sisi operasional. Saat ini terjadi kenaikan harga pada bahan penjualan, terutama plastik dan botol yang secara perlahan mulai berimbas pada biaya produksi. Dari Bandar Lampung, Palastra Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gedung DPRD Kota Bandar Lampung akan segera memiliki fasilitas lift ramah disabilitas. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalokasikan anggaran sebesar 2,5 miliar rupiah untuk pembangunan tersebut. Berikut laporan Robi Yudestika selengkapnya.
17: Anggaran yang bersumber dari APBD dan PT Sarana Multi Infrastruktur ini akan dikerjakan dalam dua tahap. Tahap pertama senilai 1,5 miliar rupiah pada November 2025, sementara tahap kedua senilai 1 miliar rupiah pada November 2026 melalui Dinas Pekerjaan Umum. Pembangunan lift ini merupakan respon atas masukan dari komunitas Gerkatin Tunarungu dan komunitas penyandang disabilitas lainnya yang mendorong terwujudnya fasilitas publik yang inklusif di Kota Bandar Lampung. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung, Jainal Abidin, menyambut baik aspirasi tersebut. Ia menilai gedung pemerintahan maupun swasta sudah seharusnya memiliki akses yang ramah bagi semua kalangan. Pembangunan lift di gedung DPRD tahap pertama sudah berjalan sejak November 2025. Ditargetkan rampung dan sudah bisa digunakan pada Januari 2027.
18: Seperti di gedung kita ini, gedung DPRD, ini belum ada lift. Tapi mudah-mudahan pada 2026 ini lift ini akan kita bangun. Kalau rencana gedungnya sudah ada, tinggal pengadaan liftnya saja. Dan mereka juga menginginkan bukan hanya liftnya saja, tapi juga di setiap tangga itu harus ada di mana bisa dilalui kursi roda.
17: Ditambahkannya aksesibilitas tidak cukup hanya dengan membangun lift. Fasilitas pendukung lainnya juga harus diperhatikan, seperti tangga harus ada jalur khusus kursi roda dan pegangan, agar penyandang disabilitas bisa masuk dan mengakses gedung dengan nyaman dan aman. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kompas Lampung Olahraga.
0: Pembinaan atlet yang menggabungkan pengalaman kepelatihan dengan pendekatan sport science menjadi perhatian pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia TI Lampung dalam meningkatkan kualitas pembinaan. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
20: Program tersebut nilai penting untuk meningkatkan kualitas pembinaan sekaligus menyiapkan atlet Lampung agar mampu bersaing di level nasional. Ketua Bidang Pendidikan Penataran Litbang Olahraga dan Sport Science KONI Lampung, Khoirunisa Berawi kepada RRI USA menghadiri penyegaran dan sertifikasi diklat pelatihan tingkat dasar tahun 2026 di Bandar Lampung kemarin mengatakan penerapan ilmu olahraga dalam pembinaan dapat menjadi salah satu cara meningkatkan prestasi atlet. Ia menjelaskan pengembangan prestasi tidak hanya membutuhkan latihan rutin, tetapi juga pengetahuan dan pendekatan ilmiah dalam proses pembinaan.
21: Juga sekaligus menjadi motivasi buat PBTI Lampung untuk lebih meningkatkan prestasinya dan belajar banyak dari para pakar yang dari pusat ini. Semoga apa yang sudah didapat dari pelatihan ini bisa berkontribusi dengan meningkatnya capaian prestasi dari atlet taekwondo Lampung khususnya dan Indonesia secara umum. Jadi saya melihat bahwa acara ini sangat positif dan di sini saya lihat bahwa diikuti oleh banyak daerah dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia khususnya dari wilayah Sumatera.
20: Sementara itu, Kabid Perwasitan Diklat dan Pengembangan PBTI Pusat, Muklis Baalawi, menilai pembinaan atlet harus dimulai dari dasar dengan standar kepelatihan yang jelas. Masih terdapat pelatih yang mengandalkan pengalaman secara otodidak, sehingga perlu dikolaborasikan dengan pengetahuan sport science dan teknologi olahraga.
22: Dengan proses yang kita lewati, akhirnya Provinsi Lampung berhasil menjadi tuan rumah sertifikasi pelatihan dasar tingkat nasional ini. Untuk spesifikasi yang kita harapkan tentunya pelatih-pelatih yang mengikuti kegiatan ini yang memiliki kemampuan yang baik, yang sama, yang standar dalam melatih. Harapannya ya jangka panjangnya adalah prestasi yang baik juga. Dimana kami sebagai pengurus besar Taekwondo Indonesia berharap bahwa atlet-atlet yang dilatih dengan baik dari dasar di provinsi atau di tempat latihan yang paling dasar itu bisa bisa sampai ke level atlet nasional.
20: Dire berharap penerapan pendekatan tersebut dapat menghasilkan proses latihan yang lebih terukur sehingga atlet yang dibina sejak tingkat daerah memiliki peluang berkembang hingga level nasional. Selain itu, Khoirunisa menambahkan, penguatan kapasitas pelatih dan pembinaan berkelanjutan akan menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan prestasi Taekwondo Lampung di masa mendatang. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: PT Pertamina dan pemerintah daerah didesak mengatur pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan besar, khususnya truk, agar tidak menimbulkan antrean panjang hingga mengganggu aktivitas masyarakat di dalam kota. Selengkapnya bersama Dwi Pranyoto.
23: Selain di sini, biasanya mengantri di mana aja?
24: Anggota fraksi Partai Nasdem DPRD Lampung, Fauzan Sibron, mendesak Pertamina dan pemerintah daerah mengatur pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan besar khususnya truk. Menurut Fauzan, langkah tersebut diperlukan agar tidak menyebabkan antrian panjang hingga ke jalan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di dalam kota. Fauzan meminta mobil-mobil besar diarahkan mengisi biosolar di jalur-jalur logistik yang telah ditentukan, bukan di kawasan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Dia menjelaskan sejumlah jalur seperti Jalan Soekarno-Hatta maupun kawasan logistik lainnya dapat menjadi lokasi pengaturan kendaraan besar. Dia menegaskan persoalan antrian kendaraan besar bukan hanya terkait dengan distribusi BBM, namun juga menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
25: Pertamina itu membuat aturan atau mengatur truk-truk besar itu tidak boleh mengisi BBM solar di dalam kota. Mereka harus diarahkan ke jalur-jalur logistik. Kalau seperti di Bandar Lampung ini, ada di Soekarno-Hatta maupun Jalan Yosudarso ya, di Bumi Waras ataupun Panjang. Nah, sebaiknya memang mereka ini harus diatur. Truk-truk ini tidak masuk ke dalam kota. Nah, karena ini bukan hanya soal pengisian BBM, tapi ini soal kenyamanan masyarakat. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat antrian-antrian panjang ini.
1: Sales Area Manager Retail Pertamina Patraniaga Wilayah Lampung, Bima Kusuma Aji mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi penerapan sistem antrian kendaraan yang mengular untuk mengisi BBM jenis biosolar di SPBU. Evaluasi dilakukan untuk memastikan mekanisme pengaturan antrian oleh petugas marshal di SPBU berjalan sesuai ketentuan, khususnya ketika antrian kendaraan yang hendak mengisi BBM hingga keluar SPBU. Bima memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait pengaturan lalu lintas di luar SPBU.
2: Sebenarnya di SPBU itu sudah wajib menyediakan marshal ya. Marshal itu petugas yang mengatur antrian. Jadi mereka yang mengatur antrian, yang mengamankan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan apabila terjadi antrian BBM di SPBU. Nanti kita akan minta SPBU itu untuk melakukan koordinasi dengan pihak APS tempat agar dilakukan pengaturan lalu lintas. Sebenarnya kalau sudah di luar SPBU menjadi kewajiban dari pihak yang berwenang ya. Karena kewenangan SPBU dan kita kan ada di lingkungan SPBU itu sendiri gitu. Kalau di luar SPBU kan sudah bukan kewenangan kami lagi gitu. Nanti kita terlalu overlapping apabila kita ikutan mengatur jalan gitu.
1: Kelangkaan solar subsidi membuat antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Bandar Lampung. Sopir truk dan masyarakat harus rela menunggu berjam-jam, bahkan sejak dini hari untuk mendapatkan bahan bakar. Kondisi ini disebut telah berlangsung sekitar hampir 2 bulan. Minimnya stok membuat supir truk tidak selalu mendapatkan solar meski sudah mengantri cukup lama. Bahkan solar terkadang habis sebelum tiba giliran mereka. Kelangkaan solar juga dikeluhkan karena berdampak pada aktivitas pengiriman barang. Sopir truk yang membutuhkan BBM untuk perjalanan logistik harus menghabiskan waktu yang lebih lama di SPBU akibat antrian yang panjang.
3: Sebulanan
4: ya.
3: Iya, sudah mau 2 bulan ini ya.
4: Selain di sini biasanya mengantrinya di mana aja?
3: Biasanya yang sehari-hari.
4: Ya. Dapat kadang bang? Masih dapat?
3: Kadang dapat, kadang enggak.
1: Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, Kombes Pol Heri Rusyaman menyebut kondisi itu turut dipicu adanya peralihan konsumen. Menurutnya, selisih harga antara solar subsidi dan non-subsidi yang cukup besar membuat sebagian konsumen beralih menggunakan solar subsidi. Polda Lampung juga menyoroti perbedaan tingkat kebutuhan di setiap SPBU. Kuota dari SPBU yang konsumennya lebih sedikit disebut dapat diusulkan untuk dialihkan ke SPBU dengan jumlah konsumen yang lebih banyak. Selain memantau potensi penyelewengan BBM subsidi, pengendalian dan evaluasi kuota di masing-masing SPBU juga menjadi perhatian. Langkah tersebut diharapkan dapat menyesuaikan pasokan solar dengan tingkat kebutuhan di lapangan.
5: Terkait kuota masing-masing SPBU, apakah SPBU yang rame dengan SPBU yang mungkin stoknya sama tetapi kondisinya mungkin sedikit karena bukan jalur lintas atau jalur perkotaan. Nah, kita akan pertimbangkan, kita akan usulkan mungkin pengurangan stok dari SPBU yang mungkin konsumennya sedikit, kita alihkan ke konsumen yang banyak.
1: Hingga kini antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis biosolar masih terjadi di sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung. Pertamina Patraniaga mengaku telah meningkatkan penyaluran biosolar untuk merespon tingginya konsumsi. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hama kutu putih ini jadi salah satu masalah yang kerap dihadapi oleh kita saat merawat tanaman hias maupun tanaman sayuran di rumah. Dan serangga kecil berwarna putih ini biasanya menempel pada batang, daun, hingga bagian bawah daun yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman jika dibiarkan berkembang biak. Dan ada salah satu cara yang dapat kita coba untuk mengendalikan kutu putih ini menggunakan larutan sabun cuci piring yang diencerkan dengan air. Dan cara ini menjadi alternatif sederhana bagi masyarakat yang ingin mengurangi penggunaan pestisida kimia dalam perawatan tanaman di rumah. Dan kutu putih atau mealybug ini merupakan serangga penghisap cairan tanaman yang memiliki lapisan putih menyerupai kapas. Hama ini dapat menyebabkan daun menguning, pertumbuhan tanaman terhambat hingga membuat tanaman tampak layu. Selain itu juga pendengar, kutu putih juga menghasilkan cairan manis yang dapat memicu pertumbuhan jamur jelaga pada permukaan daun. Dan untuk mengatasi hama tersebut, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah memeriksa bagian tanaman yang terserang, terutama di sela-sela daun, ruas batang, dan bagian bawah daun. Jika jumlahnya masih sedikit, kutu putih ini dapat dibersihkan secara manual menggunakan kapas ataupun kain lembut yang dibasahi oleh air. Dan cara lainnya adalah menggunakan larutan sabun cuci piring dengan konsentrasi sangat rendah. Dan sabun ini mengandung bahan pembersih yang dapat membantu mengganggu lapisan pelindung tubuh serangga, sehingga berpotensi mengendalikan hama yang terkena larutan secara langsung. Namun pendengar, penggunaan sabun cuci piring masih perlu dilakukan secara hati-hati, karena tidak semua produk sabun ini aman bagi tanaman karena kandungan deterjen, pewangi, dan juga bahan tambahan tertentu yang dapat merusak jaringan daun. Oleh sebab itu, sabun insektisida yang memang diformulasikan untuk tanaman lebih disarankan dibandingkan sabun cuci piring rumah tangga. Apabila tetap ingin mencoba sabun cuci piring, gunakan larutan yang sangat encer dan juga uji terlebih dahulu pada sebagian kecil daun. Lalu ditunggu selama 24 sampai dengan 48 jam untuk melihat nih apakah muncul tanda kerusakan seperti misalnya daun menguning ataupun muncul bercak kecoklatan. Dan juga hindari menyemprot tanaman saat matahari sedang terik dan segera hentikan penggunaan jika tanaman menunjukkan reaksi negatif. Selain menggunakan larutan sabun, pengendalian kutu putih juga dapat dilakukan dengan memangkas bagian tanaman yang terserang parah, membersihkan daun secara berkala, serta memisahkan tanaman yang terinfeksi dari tanaman sehat agar penyebaran hama dapat ditekan. Dan pemeriksaan rutin menjadi langkah penting untuk mencegah populasi kutu putih berkembang semakin banyak. Dengan penanganan sejak dini dan perawatan yang tepat, tanaman dapat terhindar dari serangan hama tanpa harus selalu mengandalkan pestisida kimia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.